0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Oke, teman Pro 2, langsung aja kita cek ya website Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk ATCS. Seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Kita awali dari simpang CCTV underpass ya, yang memang ini udah mulai ramai lancar. Ini harus hati-hati ya, terutama buat kamu yang akan menuju ke arah kota ya, dari arah baik dari arah selatan maupun dari arah barat yang ingin menuju ke area kota, karena ini memang cukup ramai sekali baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Sedangkan untuk dari arah timur yang menuju ke selatan ataupun menuju ke arah stasiun, ini tidak begitu ramai namun cukup banyak kendaraan yang melintas ya. Ini didominasi oleh kendaraan roda 2 tentunya yang melintas. Hati-hati ketika akan menyalip ya, dan juga ada aktivitas Trans Jateng ya, yang sudah melintas juga. Ini sepertinya didominasi oleh pelajar ya, karena terlihat pengendara roda 2 ini menggunakan seragam. Kita akan beralih lagi ke simpang berikutnya, teman Pro 2. Kali ini kita akan mencoba menuju ke simpang Museum BRI ya, untuk melihat dari sisi timur. Nah, ini memang terlihat ada bus-bus yang melintas juga, dan lampu hijau sepertinya dari arah timur yang didominasi oleh kendaraan roda 2 ya. Sedangkan untuk dari arah barat sendiri, ini ada masih didominasi seperti dari Tugu Gada Rujak Polo ya. Ini yang memang cukup ramai sekali, terutama kendaraan roda 2, dan juga antrian terlihat mengular di kendaraan barisan kendaraan roda 4 ya. Ini hati-hati yang sudah mulai melebar apa namanya, ketika lampu merah sudah melewati batas garis tengah ya. Ini ada beberapa kendaraan yang sudah melewati garis, dan ada sebagian juga kendaraan yang memang melintas menuju ke arah Pasar Manis ya, atau menuju ke arah utara ya. Ini ada beberapa kendaraan dan pickup juga yang melintas di sini, dan tentunya cukup padat sekali karena ini lampu merah pasti akan mengular sekali, karena memang cukup udah ramai namun masih lancar, tidak terjadi kemacetan di sini ya. Namun memang para pengendara diharapkan untuk bisa melintas secara perlahan. Baik, ini lampu hijau ya dari arah barat, teman Pro 2. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan, ini sepertinya warga yang beraktivitas, dan juga ada para pelajar. Ini ada pengguna sepeda goes juga yang melintas ya, beberapa tadi, dan juga memang ada sebagian warga dengan kantong belanja di bagian belakang kendaraan mereka ya. Oke. Dan tentunya aku ingatkan kepada teman Pro 2 yang melintasi di sekitar Tugu Gada Rujak Polo ataupun di simpang Museum BRI untuk berhati-hati. Tidak usah ngebut-ngebut ya, karena ini memang kendaraan di pagi hari ini sudah ramai sekali. Walaupun tidak terjadi kemacetan, ramai namun masih tetap lancar. Dan pastikan kecepatan bisa dikurangin, tidak boleh terlalu buru-buru ya. Karena keselamatan yang utama, patuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan tentunya.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Prodia.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Jangan lupa buat kamu yang mau ikutan share komentar kamu masih terus ditunggu ya. Gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 ya. Nah ini buat kamu yang memang pasti udah berseliweran ya. Karena beberapa waktu lalu sempat viral di mana ada anggota DPRD Jember yang rapat sambil main game dan juga merokok ya. Jadi ini emang viral anggota DPRD Jember ya, Ahmad Syahri As-Siddiq, yang terekam bermain game sambil merokok saat rapat paripurna. Jadi ketua fraksi ini Hanan Kuku Ratmono mengatakan kalau Syahri mengaku memainkan game simulasi pertanian karena lupa memberi makan sapi online di dalam permainan tersebut. Dan aksi tersebut kemudian menuai sorotan publik hingga Syahri dipanggil dan menjalani sidang etik ya. Dan Syahri ini juga mengaku menyesali tindakannya dan meminta maaf karena bermain game di tengah rapat formal yang membahas persoalan kesehatan. Meski begitu, tetap ia dijatuhi sanksi ya, berupa peringatan keras dan terakhir di mana fraksi dari partainya sendiri ini menegaskan ya, jika pelanggaran serupa kembali terjadi, Syahri terancam mendapat sanksi lebih berat hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.

0: Bak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

for now I just pretend. Pagi Spada. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa buat kamu yang udah ikutan share komentar kamu ya, yang udah join di live TikToknya Produa juga. Kita lagi live di @rriprodua_pwt. Boleh join sekarang juga sambil ditap-tap sambil di-share-share ya. Halo Wendy, terus tadi juga ada Rahma, ada Kim Yanti, Mas Agus, Hilda Atika of course ya, yang selalu setia dengerin Produa FM. Lalu ada Dog Mod Corner, dan juga ada aku Mung, Irwanda, Billy, dan juga semuanya pokoknya yang udah ikutan join ya. Wendy, thank you, selamat pagi, udah ikutan join. Kita bahas tentang movie atau series ya, terus alasannya kenapa, boleh langsung di-share ya. Kita bacain dulu. Halo, selamat pagi, ada Mas Agus ya. Aku lebih suka nonton series karena lebih tertarik cerita yang bersambung, betul. Jadi kayak kalau ongoing tuh, tiap minggunya ada yang dinantikan atau tiap harinya gitu gak sih? Oke, aku akhir-akhir ini juga suka nonton sinetron yang dibintangi Raden Raka dan juga Basmala Gralin ya. Judulnya Merangkai Kisah Indah Indosiar, tapi aku lebih salfok sama theme songnya. Jujur tidak tahu ya, karena gak pernah nonton TV. It's okay, halo Mas Siti Hari juga, selamat pagi. Yang baru aja gabung, boleh ikutan komen ya, movie atau series, terus alasannya kenapa. Ya kita bacain dulu, ada Nabila. Movie dong, gak pakai lama langsung kelar, gak bikin penasaran berhari-hari sampai kepikiran, sampai overthinking, terus gak bisa tidur, kepikiran nanti minggu depan bakal kayak gimana gitu ya. Tapi aku pernah ada di momen itu, tapi kayak lebih menarik gitu loh. Jadi kayak kalau nonton series tuh ada yang ditungguin, terus penasaran endingnya kayak gimana gitu ya. Kevin, thank you udah ikutan gabung. Tergantung mood sih, tapi sekarang lebih suka series karena bonding sama karakternya, lebih dapat feel-nya juga. Oke, okay. Thank you udah ikutan gabung. Yang belum gabung masih ada kesempatan, tenang ya. Kita masih bakal buka sampai jam 9 pagi nanti.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman Prodia.
4: Selamat pagi buat teman Pro2 yang lagi join di live TikToknya Pro2 ya. Ada Mbak Siti Hari, terus ada Gia, ada Bang Bin yang lagi sarapan juga nih, Mbak Siti Hari sama Jangan Jaket ya, dicampur kecambah. Mami Monyet namanya. Pagi, Mami Purwokerto juga. Hai Mami, sehat-sehat ya Mam. Mas Agus juga thank you udah ikutan gabung ya. Ada Pisang Diet alias Tian, Syafiq juga thank you. Kak Dosen jangan minum es dulu ya, minum yang hangat-hangat. Iya makasih, alhamdulillah sehat. Halo Mas Masyar, selamat pagi. Pagi buat semuanya yang lagi join, yang lagi beraktivitas, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar semuanya ya. Oke. Nah, aku punya informasi menarik dari seorang pria asal Afrika yang mencuri perhatian ya, usai berhasil ngebuat mesin cuci mini dari barang-barang bekas seperti kardus dan juga botol plastik ya. Dalam video yang beredar, pria ini juga terlihat merakit alat sederhana tersebut menyerupai mesin cuci sungguhan dan juga memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Jadi menariknya, mesin cuci rakitan tersebut ini berfungsi saat diuji menggunakan handuk kecil dan juga sabun cuci pakai. Jadi handuk ini terlihat berputar di dalam wadah layaknya proses mencuci mesin cuci asli ya, dan ngebuat banyak warganet ini kagum dengan kreativitas dan juga ide unik tersebut. Wow, ini sangat ramah lingkungan ya, karena mesin cucinya terbuat dari barang-barang bekas ya. Jadi bisa didaur ulang, dibuat, dirakit sedemikian rupa, jadilah mesin cuci dengan kearifan lokal ya. Oke, selamat pagi Mami Monyet. Ini lagi makeup di Banyumas SMA 1. Oke, ada For Good Stuff juga thank you Muhammad Ridwan. Ada Sabar Tanpa Batas, ada Reski juga thank you yang udah ikutan join ya. Kita ketemu dulu, ada lagu dari Juicy Luicy dengan Lantas.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya. Ini mungkin ini yang ada yang ngikutin juga, termasuk salah satunya aku ya, karena aku juga baru selesai banget nonton drama Perfect Crown. Nah, ini industri drama Korea Selatan ya, atau drakor ini diguncang kontroversi yang melibatkan drama terbaru produksi MBC yaitu Perfect Crown, di mana drama yang mengusung genre fantasi romantis dengan latar belakang sistem monarki konstitusional modern di abad 21 ini dituduh melakukan distorsi sejarah yang fatal ya. Jadi alih-alih situasi menenangkan, pernyataan resmi dari penulis skenario utama Yo Ji-won yang dirilis pada hari Selasa kemarin ya melalui situs web MBC justru memicu gelombang kemarahan yang jauh lebih besar dari warganet Korea Selatan, di mana masyarakat ini menilai permohonan maaf tersebut sangat terlambat ya, dan tidak menyentuh akar permasalahan dan terkesan meremehkan kritik dengan hanya mengategorikannya sebagai kesalahan akurasi. Padahal masyarakat setempat memandangnya sebagai sebuah penghinaan dan pembelokan sejarah yang disengaja ya. Dan memang sebelum penulis skenario membuka suara, gelombang protes dari pemirsa sebenarnya telah mencapai puncaknya setelah menawarkan episode 11 pada 15 Mei 2026. Dan dalam episode tersebut terdapat adegan penobatan takhta yang dinilai sangat mencederai nilai-nilai sejarah bangsa. Jadi karakter Pangeran Agung Ian yang diperankan oleh aktor Byeon Woo-suk naik takhta diiringi oleh seruan dan seruan para pejabat istana yang tertarik pada kata Chonsei atau panjang umur 1000 tahun, alih-alih Manse, panjang umur 10.000 tahun. Jadi penggunaan istilah ini memicu kemarahan instan karena dalam konteks sejarah Asia Timur, Manse ini melambangkan lambang sebuah negara yang merdeka dan setara dengan kekaisaran. Sedangkan Chonse secara historis digunakan untuk memosisikan sebuah kerajaan sebagai negara bawahan atau bawahan yang tunduk pada kekuasaan dinasti asing.

0: sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram di @rripro2powt ya. Kita menuju yang udah ikutan gabung dulu nih di WhatsAppnya Pro 2, ada Mbak Tri. Aku lebih suka seri sih kak, karena alurnya lebih menarik. Kalau sinetron aku gak terlalu suka, soalnya alur ceritanya terlalu dramatis dan gak jelas ya. Mungkin kayak series gitu ya, kan panjang. Belum lagi kalau sinetron stripping, semakin menarik semakin panjang lah episodenya ya. Oke, kita lanjut lagi udah kita gabung. Hey, ada kakak Siska, tapi bukan Siska Kurnia ya, ini beda. Ada Siska. Aduh, mending series gak sih? Berasa punya teman baru tiap hari pas kita ngikutin episodenya. Bener, tapi kalau tayangnya seminggu dua kali gimana tuh? Soalnya series yang aku ikutin kayak seminggu cuma dua kali gitu. Jadi kayak aku nungguin kayak misalkan dia tayangnya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu gitu. Nah, udah tunggunya di hari-hari itu aja. Tapi kadang kayak bolak-balik refresh, kok gak nongol-nongol ya? Tiara, aduh parah sih. Kalau aku sih lebih pilih movie ya kalau lagi sibuk, tapi biar gak punya hutang tontonan banyak-banyak. Bener, tapi kalau misalkan yang ongoing terutama gitu ya, yang mingguan gitu, kalau misalnya kita ngelewat tuh kayak kita harus maraton. Dan kalau misalkan effort tuh ngeluangin waktu bener-bener tiap hari buat nonton series yang memang sedang kita tonton.

Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri. Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan. Ku petik bintang. Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini. Semua tantangan. Radio FM Purwakarta, teman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih ada informasi menarik ya. Kali ini ada kalau tadi kita ngobrolin soal drama Perfect Crown ya, yang baru selesai aku hadirkan kemarin. Kali ini aku punya informasi menarik dari ini buat kamu pecinta Hello Kitty ya. Jadi ada film layar lebar Hollywood untuk Hello Kitty akhirnya ini mendapat perkembangan besar, di mana New Line Cinema dan juga Warner Bros. Picture Animation ini resmi menunjuk David Derrick Jr. dan juga John Aucima sebagai sutradara untuk film terbaru Hello Kitty yang dijadwalkan rilis pada 28 Juli 2028 ya. Jadi proyek film ini juga sebenarnya memang sudah diumumkan sejak 2015 dan memang sempat mengalami berbagai perubahan selama proses perkembangannya. Jadi Hello Kitty ini disebut memang tengah dipersiapkan untuk mendapatkan adaptasi film berbahasa Inggris berskala Hollywood, dan memang sebelumnya Leo Matsuda ini juga sempat diumumkan sebagai sutradara proyek tersebut. Namun berdasarkan laporan terbaru, posisi ini diambil oleh Derrick Jr. yang memang sebelumnya menyutradari Mona 2 dan juga John Aucima yang dikenal sebagai sutradara Ultraman. Selain pergantian sutradara, jajaran kreatif ini diperkuat juga oleh Ramsey Naito yang bergabung sebagai produser bersama Beau Flynn. Di sisi penulisan naskah juga proyek ini ditangani awalnya oleh Dana Fox yang dikenal lewat film Wicked dan juga How to Be Single. Tapi sekarang diganti dengan Jeff Chen yang disebut ikut mengerjakan versi terbaru dari skenarionya ya. Dan memang Hello Kitty sendiri merupakan karakter ikonik ciptaan Yuko Shimizu untuk Sanrio pada era 1970-an. Dan karakter ini juga digambarkan sebagai gadis muda asal Inggris dan telah lama menjadi maskot utama Sanrio sekaligus salah satu ikon budaya pop paling terkenal di dunia.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, jangan lupa nanti jam 9 ya ada Sepada spesial tentunya bersama BNN Banyumas ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan semangat kebangkitan nasional hidup sehat tanpa narkoba. Wah, bersama Pak Tony ya tentunya. Dan kita live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM sambil dengerin lagu dari WOD. Buat yang cintanya masih penuh dengan syarat, gak boleh. Ya, yang namanya cinta, cinta aja, gak boleh tapi-tapian ya. Dimarahin sama WOD nanti.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. BK Game bareng sama aku Dosang Pradana di Sepada pagi hari ini. Spesial banget ya, masih dalam nuansa Hari Kebangkitan Nasional yang baru kita peringati kemarin ya, tepat di tanggal 20 Mei 2026. Ya, ngomongin soal Hari Kebangkitan, kalau zaman dulu para pahlawan nasional kita berjuang bangkit untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kita juga mungkin bangkitnya dalam hal yang berbeda, tidak melawan penjajah, tapi kita justru bangkit. Ada yang sedang berjuang untuk mendapatkan kelulusannya, ada yang berjuang untuk menggapai karir yang diimpikan, ada yang berjuang untuk mungkin bisa dibilang tetap sehat dan juga waras ya di tengah tekanan yang ada. Nah, kita semua punya tantangannya masing-masing. Yang penting jangan pernah patah, jangan pernah menyerah, terus bergerak untuk menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Pak Tony Ria Mukti SAMH dari BNN Banyumas. Halo, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana
1: semangat
0: kabarnya?
1: Pagi. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Semangat ya. Ini yang sehat semangat ya.
1: Ya, sehat dan harus tetap semangat.
0: Nah, betul sekali. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional. Hidup sehat tanpa narkoba ya. Kita live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Baik, Pak Tony, mungkin untuk mengawali obrolan kita pagi hari ini ya, mengingat ini kan masih dalam momen Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, kita tahu betul apa namanya, mungkin banyak anak muda kita yang struggling dengan kesehatan mentalnya dan juga perjuangannya untuk melawan narkoba.
1: Yeah.
0: Ini bukan hanya tugas dari BNN atau pemerintah saja untuk melawan narkoba, tapi juga tugas kita semua bersama. Jadi ngomongin soal anak muda, sebetulnya seberapa penting atau kenapa sih anak muda itu penting dan harus punya semangat hidup sehat tanpa narkoba tentunya?
1: Oke, terima kasih. Jadi seberapa penting sih anak muda ini sebenarnya? Jadi kita itu merujuk kepada berbagai macam rujukan ya, berbagai macam literasi, dan kita tahu itu bahwa yang namanya kekuatan sebuah bangsa itu ada di mana sih sebenarnya paling besar? Yaitu ada di anak muda.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu utama sekali ini kita ini yang namanya anak muda itu memang harus terdepan ya. Harus terdepan karena dia itu, karena mereka itu adalah tonggak arah perkembangan zaman ini. Bangsa kita ini mau dikemanakan itu ada di anak mudanya. Kalau anak mudanya tangguh, bangsanya kuat. Betul. Tapi kalau anak mudanya, maaf kalau dalam istilah sekarang ini, banyak yang letoy gitu ya, banyak yang terpuruk apalagi, itu bangsanya akan lemah. Dan tadi disebutkan sedikit ya, kita ini kadang-kadang menemukan berbagai macam fenomena. Apakah benar yang namanya anak muda itu kok sering dikatakan sebagai yang paling sering kena mentalnya gitu kan?
0: Kena mental.
1: Kenapa begitu sih ya?
0: Mental breakdown.
1: Iya, kenapa demikian? Padahal kan semuanya sama ya. Ya, orang tua juga punya mental, anak muda punya mental, anak kecil juga punya mental. Tapi mengapa kok sekarang ini meme-nya bahkan ya anak muda itu seperti yang gampang sekali tersentuh atau gampang sekali hancur ini yang ada di dalam sini. Mengapa demikian sih gitu kan? Nah, saya pikir itu sebuah fenomena yang mana memang kurang terlatih saja sebenarnya. Ya, kita tidak boleh atau tidak perlu membandingkan antara generasi sekarang dengan generasi yang dulu ya. Tadi di awal juga kita sebutkan bahwa mengapa kita harus menghargai perjuangan, seberapa pentingkah perjuangan bangsa Indonesia zaman dulu untuk meraih kemerdekaan, tentu sangat penting.
0: Betul.
1: Nah, apakah kita bisa menirunya seperti mereka? Tentu tidak bisa, karena zamannya juga lain, kan? Maka kita harus melakukannya dalam wujud yang berbeda.
0: Betul.
1: Akan tetapi wujud yang berbeda itu pun bukan merupakan satu hal yang istilahnya rasanya itu sama. Kalau dikatakan gini, kita ini mengerti perjuangan zaman dulu, mengertinya lewat apa? Mengertinya lewat baca
0: buku-buku sejarah,
1: ya cerita-cerita, video-video sejarah, kutipan-kutipan, referensi dan seterusnya gitu kan. Nah, tetapi karena kita bukan pelakunya sehingga kita tidak bisa merasakan. Kan gitu. Sama aja dengan misalnya ini teman-teman Produa, karena gini kita anak muda ini jadi nggak punya santai ya.
0: Ya.
1: Misalnya ada orang putus cinta,
0: nah,
1: gitu ya. Ada teman putus cinta nih, terus teman yang satu menasehati, ya bersabarlah kamu diputusin sama dia misalnya gitu ya.
0: Ya.
1: Saya tahu perasaannya gitu kan. Nah kira-kira mengerti beneran nggak perasaannya? Apalagi yang menasehati itu
0: belum pernah
1: jatuh, putus cinta, malah belum pernah ada yang senang misalnya gitu kan. Ya. Kan rasanya beda. Wong sekalipun yang menasehatin itu juga mungkin sudah sama-sama pernah putus cinta pun rasanya beda.
0: Betul.
1: Karena kadar
0: cintanya,
1: kan
0: atau
1: lain.
0: Masalahnya juga
1: betul.
0: Beda.
1: Bucinnya seberapa gitu ya. Kan beda-beda perasaannya.
0: Betul.
1: Nah tergantung kembali lagi kepada keduanya itu bagaimana mengelola perasaan itu. Kan gitu. Ada yang terus, oh gak apa-apa nanti kan bisa cari lagi. Ada. Tapi yang parah adalah yang terpuruk terus kemudian menjadi macam-macam efeknya ya, bahkan sampai mencari pelarian gitu kan. Nah ini yang ngeri-ngeri sekali ini. Nanti dia senang lagi ke yang lain tapi ternyata hanya pelarian misalnya gitu kan. Nah ini yang repot, apalagi ke hal-hal yang negatif, lari untuk melepaskan masalahnya sampai ke pakai narkoba misalnya, kalau dianggap dia mampu mengerti atau menghibur perasaan dia yang kacau, yang hancur gitu kan. Nah ini adalah penyikapan-penyikapan. Nah hal yang demikian ini sebenarnya perlu diantisipasi. Antisipasinya dengan apa? Salah satunya adalah dengan pengetahuan, gitu kan. Sama jalan kita ngomongin narkoba ini juga tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan. Yang kedua kan, yang pertama kan itu. Yang kedua kemudian setelah tahu menjadi mampu menolak, kan gitu. Nah setelah mampu menolak, dia memiliki resistensi, mampu menangkal kepada dirinya sendiri, gitu kan. Nah yang keempat adalah dia diharapkan berperan aktif untuk dalam lingkungan dia apa? Ya misalnya dia sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga ya, mampu ngomongi saudaranya supaya narkoba itu bahaya. Kita harus lindungi keluarga kita bareng-bareng, kan gitu.
0: Betul.
1: Nah itu poinnya di situ gitu loh.
0: Nah saya pengen tahu juga nih Pak Tony, terkait dengan faktor utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Apakah ini faktor utamanya karena rasa penasarannya yang tinggi? Atau justru pergaulannya yang mungkin salah atau seperti apa nih? Ada faktor-faktor utama lainnya nih?
1: Ya, jadi yang pertama, ya kita harus kembali kepada diri anak remaja sendiri. Yang namanya muda itu kan darah muda ya. Darah yang sedang menyala-nyala, sedang penuh rasa penasaran, rasa ingin tahu, apa-apa ingin dicobakan. Merasa tertantang atas segala sesuatu gitu kan. Nah, kata remaja sendiri itu, kalau kita orang Jawa mengatakan itu sebenarnya kan hanya mendapatkan seselan aja ya, preposisi. Aslinya itu adalah raja, karena dapat e jadi remaja. Jadi berperilaku seperti raja gitu kan. Nah raja tuh gimana sih? Menginginkan sesuatu harus ada cung
0: sat-sat
1: kudu anak ya kan, kepengen apa kudu keturutan kan gitu.
0: Betul.
1: Nah ketika model pembelajaran kita ini apa-apa dengan pengekangan, ini tidak boleh, ini
0: itu
1: aja gitu ya.
0: Malah makin penasaran ya?
1: Malah makin ditantang dia. Kalau anak sekarang dibilang, aja atau jangan. Kok nanti yang bilang jangan itu udah pergi?
0: Kayak
1: diam-diam kita lihat. Ya, malah kayak disuruh, merasa tertantang ini ada apa ini. Nah, salah satunya adalah kembali kepada watak atau apa istilahnya, tabiat karakter asli dari, karakter asli dari remaja itu sendiri kan gitu. Yang kedua adalah memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang ini kan zaman serba cepat ya. Zaman media sosial juga ini terlalu cepat informasi dan seterusnya. Kenakalan anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman dulu. Dan teknologi segala macam yang sekarang ada, fasilitas kemudahan itu sebenarnya secara tidak langsung adalah dia juga merupakan masalah atau beban dari anak yang dilahirkan zaman sekarang. Maksudnya kan? Jadi kalau misalnya anak zaman tahun 80-an di desa itu, atau tidak ada media sosial, tidak ada smartphone. Lalu kenakalan mereka itu apa? Ya cuman main di sawah, ngambil ubi.
0: manjat pohon kelapa.
1: Manjat pohon kelapa, menek daugane tanggane gitu ya. Diambil gitu kan, malah musim rambutan dilempar-lempar gitu kan. Ya udah gitu-gitu aja. Ya kan? Nanti sore sudah pulang ke rumah, mandi, ngaji dan seterusnya gitu kan. Malam belajar, tidur. Lah kalau sekarang? Oh, banyak sekali.
0: Kan banyak fasilitas,
1: banyak sekali. Kemudahan. Dan kita ini kan sekarang ini misalnya satu pintu yang kita punya, media sosial. Yang namanya media sosial itu kan banyak sekali kemanfaatannya sebenarnya. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa itu pada poin-poin tertentu juga itu berbahaya. Hmm. Makanya Kementerian Komdikti itu kan kemarin membatasi itu per ya. Maret ya, akses untuk media sosial kepada anak-anak belum boleh. Hmm. Ya, akses-akses tertentu yang berisiko tinggi kepada media sosial dilarang. Hmm. Dan diperbolehkan tapi dengan pengawasan orang tua. Wah. Itu kan salah satu upaya. Ya, betul. Itu merupakan jawaban bahwa ternyata memang bahaya kan. Hmm. Nah, itu kan. Nah, yang demikian kan banyak sekali. Ya, pintu dari medsos aja sudah apa? Yo, misalnya, maaf ini ya. Hmm. Ya, terlalu mudah mengakses situs-situs yang kurang baik. Betul. Misalnya. Ya, berseliweran yang berbau pornografi, porno aksi. Naik lagi ke masalah semua akses-akses kepada judi online dan seluruhnya kan ada di situ.
0: Betul, betul.
1: Dan itu sering terangkai terus. Nah, inilah yang menyebabkan situasi sekarang ini menjadi carut marut itu. Hmm. Jadi mental anak remaja yang harusnya dididik, dibentuk ya, itu malah dikacaukan dengan pola keadaan yang tidak jelas yang diganggu oleh media sosial itu.
0: Oke,
1: baik. Itu begitu.
0: Hmm. Yeah. Jadi ini pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan orang tua juga harus ikut peran aktif.
1: Iya. Iya.
0: Oke, baik. Gimana? Silakan ya, Pak.
1: Karena gini, karena yang namanya media sosial itu sekarang ini kan juga, ya maaf ya, ini dipergunakan untuk praktik-praktik seperti marketplace gitu ya. Nah, itu banyak juga peredaran gelap narkoba yang melalui itu. Nah, kalau sampai dengan anak itu jatuh dalam penyalahgunaan narkoba dan mereka itu gak perlu butuh akses banyak-banyak lah. Ya, kalau harus ketemu orang ini itu beli sekarang kan segala macam kan susah.
0: Iya.
1: Tapi ketika mereka sudah punya niat untuk mengakses beli narkoba lewat medsos, mereka bisa melakukan itu. Kan bahaya sekali, apalagi yang minim pengawasan.
0: Betul, betul.
1: Kan gitu.
0: Oke. Okay. Yeah, yeah. Baik, Pak Tony, yes. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak ya.
1: Oke, oke, oke.
0: Dan tentunya teman-teman Pro 2 kita break sejenak dan yang masih penasaran boleh langsung meluncur ya nonton siaran kita di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Oke, teman Bro 2, kita masih lanjut lagi bersama Pak Tony dari BNN Banyumas. Kita masih membahas tentang semangat kebangkitan nasional hidup sehat tanpa narkoba ya. Jadi jauh-jauh tuh katakan tidak sama narkoba ya. Jangan sampai kita terpincut apalagi sampai ketagihan ya. Oke, nah Pak Tony tadi kan kita sempat bahas juga terkait perkembangan teknologi, media sosial dan lain sebagainya yang bisa dibilang secara nggak langsung mempermudah akses pengedaran narkoba ya. Dan yang tadinya harus ketemu langsung, transaksi langsung, sekarang bisa COD, bisa dikirim dan lain sebagainya. Nah, berarti seberapa besar sih media sosial ini mempengaruhi gaya hidup remaja terkait dengan narkoba nih?
1: Ya, kalau di persentase secara persis belum ada ya yang bisa menunjukkan data dari hasil penelitian tersebut. Akan tetapi kita sama-sama tahu kan ya, kita memantau, kita mengamati begitu kan. Jadi yang namanya efek dari namanya media sosial itu dalam penyalahgunaan narkoba itu tetap ada andilnya ya. Ya, yang pertama adalah jelas begini. Setidak-tidaknya yang namanya medsos itu kan memiliki banyak manfaat pasti. Tapi juga ada positif, ada negatif. Misalnya gini, tipologi pengguna media sosial kan banyak.
0: Betul.
1: Ya, ada yang passing time. Passing time itu ya daripada nganggur lah sambil nunggu lah.
0: Scroll.
1: Ya scroll-scroll dulu kan gitu ya.
0: Iya.
1: Ya lewat lalu lah, lintas lalu gitu kan. Oke, itu sifatnya ya passing time. Kemudian adalah yang companionship. Ya companionship itu saling berinteraksi nih. Nah dia itu memang kebutuhannya itu memang harus membutuhkan medsos itu. Jadi dia seolah-olah teman hidupnya.
0: Oke.
1: Kan ada tuh yang sekarang.
0: Iya. Kalau nggak pegang handphone atau nggak buka media sosial tuh kayak langsung uring-uringan.
1: Iya, kira-kira. Bangun tidur aja yang dicari, keramak-keramak apa ya gitu kan. Dan itu kan seolah-olah menjadi pertemanan yang sangat erat. Bahkan dia dibilang lebih mengerti daripada orang lain kan. Yeah. Daripada manusia, ini nih handphone saya malah lebih ngerti saya nih kan gitu. Ada, lalu kemudian escape. Katalistik itu untuk pelarian dari suatu problem.

0: suatu masalah. Ada yang demikian. Nah, kemudian ada juga yang enjoyment. Emang dia tuh benar-benar menikmati, ya. Kadang-kadang asik gitu kan. Lalu social interaction lah. Social interaksi ini kan interaksi antar orang per orang. Dia bisa melalui misalnya kayak Facebook, IG atau X, TikTok dan lain-lain. Lah, ini interaksi sosial ini dengan orang per orang itu kan kita bahkan kadang-kadang tidak pernah ketemu dengan orangnya tapi begitu percaya lantaran hanya berteman di media sosial. Kan peristiwanya kan banyak tuh.
1: Iya, benar-benar. Ya. Kenal dari media sosial, ketemuan terus tahu-tahu ditipu lah, nah,
0: tahu-tahu dan ditipu, sebagainya. Tahu-tahu hilang dan berapa banyak sekarang coba kita buka data ya. Ya kita gak usah buka data, kita lihat aja berita-berita ini kan orang anak hilang gara-gara ini, ditipu kenal di medsos, ketemu di mana katanya.
1: Investasi kenal di media sosial. Iya
0: gitu kan. Nah salah satunya adalah social interaction ini. Interaksi itu kan bisa dengan orang baik, bisa dengan orang yang tidak baik. Nah penyalahguna narkoba, pengedar narkoba, sindikat, ataupun orang, ataupun pecandu, itu juga menggunakan yang media yang sama dia untuk mencari yang namanya penyalahguna baru.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau ini BNN membuktikan ya, satu penelitian bahwa yang paling banyak penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja itu dari mana sih? Ya dari temannya. Nah, sementara temannya ini kan mereka tergabung dalam yang namanya ikatan media itu. Ya entah itu grup WhatsApp atau grup-grup tertentu lah ya. Nah, mereka ngobrol di situ, apakah orang tuanya bisa ngawasi selama 1x24 jam?
1: Enggak.
0: Tidak kan? Nah, dia berinteraksi di situ, entah ngobrol apa, Bu, apa wae ngobrol-ngobrol kan. Bicara narkoba, bicara macam-macam kan ada di situ.
1: Betul.
0: Nah, jadi dengan kata lain, dia juga penyumbang itu. Media itu juga penyumbang mudahnya persebaran narkoba di kalangan anak remaja atau anak muda. Kan gitu dengan kata lain demikian. Nah, padahal kan masih ada yang namanya fungsi yang lain yaitu seperti informasi ataupun excitement. Jadi itu untuk apa istilahnya? Kita membutuhkan satu pencerahan. Kadang-kadang ada orang yang nun sewu maaf ini hidupnya agak terpuruk tapi terus kemudian dia suka melihat kajian-kajian gitu ya. Suka
1: kata-kata motivasi.
0: Ya motivator-motivator gitu, motivator, gitu kan terus dia bangkit gitu kan ada.
1: Ya.
0: Nah kan banyak sekali fungsi medsos itu. Lalu kenapa yang paling banyak itu justru dari kalangan anak remaja, anak muda itu justru malah kita ke bagian yang hiburannya lah. Ya social interaction yang akhirnya gak tahu, yang gak jelas lah gitu kan. Padahal kan masih bisa buat bisnis, masih buat bisa buat cari cuan katakanlah anak muda gitu kan. Ya. Itu bisa lah ya kita pakai untuk yang hal-hal yang baik-baik gitu kan. Nah dengan kata lain kalau hal-hal yang baik-baik di medsos itu kita tingkatkan, artinya kan hal-hal yang tidak baik itu secara sendirinya akan berkurang. Lah penyalahgunaan narkoba itu juga masuk melalui pintu medsos itu kan akan terkikis dengan sendirinya. Mestinya kan gitu kalau hukum alamnya. Kalau ini baiknya meningkat harusnya yang jeleknya turun kan gitu. Ya, gitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi tidak bisa kita sebutkan secara data, akan tetapi kita tahu bersama bahwa ini menjadi salah satu pintu kemudahan akses apapun. Kayak tadi disebutkan, kita sebutkan transaksi juga bisa lewat marketplace. Ya, komunikasinya lewat, komunikasi-komunikasi lewat ya SMS, WhatsApp, dan seterusnya.
1: Chat gitu kan. Ya.
0: Nah, kan menjadi salah satu bukti bahwa ini memang mendukung. Ya kan, persebaran penyalahgunaan narkoba.
1: Kalau di Banyumas sendiri nih Pak Tony, persebaran di wilayah Banyumas sendiri mungkin dari anak-anak sampai remaja itu paling banyak itu justru apakah pelajar SD, SMP, atau SMA mungkin, atau justru kuliahan atau seperti apa?
0: Iya, jadi berdasarkan kasus yang kita tangani ya di tahun 2024 dan 2025, kita bahkan menemukan satu penyalahguna narkoba itu adalah umur 11 tahun.
1: 11 tahun. Tapi itu secara sadar atau?
0: Iya, dia
1: karena pergaulan
0: ya. Iya, karena pergaulan tentu. Misalnya, mohon maaf ini ya. Kalau usia itu kan berarti usia sekolah. Kita itu sempat tidak percaya waktu itu, waktu BNN melansir ada prevalensi itu kita 1,95 misalnya gitu ya. Yang artinya adalah kalau dikalikan dengan jumlah penduduk, prevalensinya makanya penduduk yang terpapar narkoba kurang lebih adalah sekitar 23 ribu misalnya kalau di Banyumas ya.
1: Iya.
0: Nah, Terus kemudian apa iya sih, di mana sih mereka berada kan gitu ya. Lalu kemudian kita melakukan satu aktivitas yang namanya tes urin di sekolah. Nah, tes urin di sekolah itu mendasarkan pada permintaan sekolah atau dari kemauan kita. Nah, itu sangat direspon baik itu oleh Dinas Pendidikan waktu itu. Terus kita melakukan di berbagai sekolah. Nah, contohlah di salah satu sekolah itu dijumpai atau ditemukan anak yang memang dalam tanda kutip memang sudah pernah menyalahgunakan. Lalu yang muncul kemudian apa? Anaknya itu kan gak terima. Pak, kok cuman saya saja yang dicek?
1: Ya.
0: Saya ada loh temennya yang lain. Oh iya, mana? Oh, okay. Dia menunjukkan tuh nama temennya tuh. Karena dia juga mau kok gawa-gawa dewekan kan gitu ya. Kan gitu. Kita
1: masa
0: kan juga
1: dewekan ya.
0: Kita kan juga sama kan mestinya. Kalau kita sama-sama melakukan masa nyongtok. Ya gitu. Ya enak kayak kancane nyong kayak gitu kan. Nah, akhirnya ditunjukkan lah. Ya udah, kita lakukan screening dan kita soft tuh melakukannya. Sangat-sangat lembut ya dengan pujukan, enggak ada tekanan sedikit pun atas kesadaran siswa tersebut. Bahkan kita kadang-kadang ya sudahlah, kamu coba tuliskan apa yang pernah kamu pakai. Ditulis sama dia. Jenis-jenis ini, wah luar biasa ya. Ini kok ada yang sudah sampai kayak apotik berjalan. ya gitu ya. Sangat banyak sekali yang dia pakai. Nah, kemudian nggak berhenti sampai di situ. Dia juga bisa menunjukkan tuh, Pak, saya juga ada sekolah lain. Kok kamu ngerti? Ya teman saya. Kok kamu tahu? Ya belinya bareng saya gitu kan. Nah akhirnya apa?
1: Akhirnya terlacak semua.
0: Terlacak ya? Semua kan. Nah dari situlah kita terus kaget kan. Oh ya Allah, ternyata sedemikian barangnya. Sehingga terus kita dorong untuk rehabilitasi. Makanya kita memiliki klien yang pernah direhabilitasi di tempat kami itu umurnya segitu itu.
1: Oke. Masih nah, ini kan, umur 11 tahun masih sangat muda sekali ya.
0: Iya betul. Nah ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Gitu.
1: Baik. Pak Tony, kita break lagi. Dan tentunya teman Pro 2 yang masih penasaran, tahan dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
0: Iya.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: pagi. Sepada. Selamat pagi. Teman Pro
1: 2. Kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Pak Tony dari BNN Banyumas ya. Tadi kita udah ngobrol banyak juga yang ternyata di Banyumas pun juga mulai merambah ke anak-anak SD bisa dibilang, karena 11 tahun masih sekolah dasar ya Pak Tony ya. Yeah. Nah ini saya pengen tahu juga nih, mungkin bisa di-share lagi, walaupun mungkin teman Pro 2 atau yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita tahu betul lah, bisa browsing, bisa baca-baca juga, bahkan mungkin ada yang sadar kalau dampak menggunakan narkoba itu seperti apa tapi masih terjerumus. Nah ini mungkin bisa diingatkan lagi nih Pak, sebetulnya seberapa besar sih dampak narkoba terhadap kesehatan mental dan juga tentunya masa depan dari generasi muda ini nih.
2: Baik, terima kasih. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai manusia kan dilahirkan dalam keadaan baik dan sempurna ya. Misalnya teman-teman yang bersyukur sekali memiliki otak yang cerdas, rupa yang cantik, yang ganteng gitu kan, dengan fisik yang komplit. Nah ini semua adalah anugerah. Nah makanya di dalam agama manapun itu pasti dilarang merusak diri kita. Ya, kita harus menyadari bahwa menyalahgunakan narkoba itu adalah satu bagian dari pengrusakan. Ya. Mengapa demikian? Karena gini, zat dari narkoba itu merusak yang pertama susunan saraf pusat atau saraf otonom. Ya kita tahu yang namanya aktivitas manusia itu kan dikendalikan di sini ya. Ya kalau kita pegang di sini nih, kenapa kok kita nggak boleh jatuh geblak? Kalau geblak nanti kan geger otak.
1: Geger otak
2: terus amnesia. Ya lupa ingatan kan, sama pasarnya lupa lu. Siapa kamu? Lupa kan. Jadi dia bisa balik lagi tapi ya enggak tahu di mana caranya kan gitu kan. Nah, demikian juga hal-hal lain. Pokoknya pusat di sini tuh sangat sangat penting sekali. Bahkan kalau saya baca di neuroscience ya. Atau cognitive science ya. Itu kan jika saya tidak keliru itu ilmu ditemukan di tahun sekitar tahun 2014. Jadi pusat pengendali manusia itu semuanya ada di sini. Jadi baik buruk ya, mau gimana gimana itu ada di sini. Nah kalau ininya otaknya rusak gimana?
1: Servernya rusak.
2: Ya, semuanya. Ya kayak komputer pun sama ya. Ya handphone pun sama. Kalau sudah rusak pusatnya itu ya sudah rusak kan gitu.
1: Kalau komputer mungkin bisa beli spare partnya atau ganti baru. Nah kalau ini,
2: nah manusia gimana? Gak bisa. Dan konon kabarnya tidak bisa diperbaiki. Berbeda dengan kerusakan fisik ya. Kalau fisik ini kan gampang. Orang jatuh. Sekarang sudah canggih, patah tulang bisa dibawa ortopedi, dioperasi, gip dan seterusnya sembuh. Nah kalau otak ini loh, gimana kan? Kan gak bisa. Nah makanya kan kita diminta untuk selalu menjaga, ya, menjaga otak kita, menjaga jiwa kita, menjaga fisik kita. Tidak boleh itu. Nah narkoba itu zatnya itu merusak yang namanya susunan saraf pusat. Oke, itu yang pertama. Itu sebagai pengendali manusia ya. Jadi makanya kan kita sering melihat, kok di rumah sakit jiwa kok banyak pasiennya ya? Dari kalangan apa aja itu pasiennya? Ya salah satunya adalah penyalahguna narkoba. Karena untuk dia itu bisa normal lagi, dia akan ditopang dengan yang namanya obat penenang kan gitu. Ya selama obatnya masih bekerja, dia akan cukup tenang ya. Makanya kita kan seling lihat dage wong tuh. Wong apa jengkel-jengkel, obat entong apa misalnya ya, gitu kan. Ya. Nah itu kan satu sindiran ya. Ya kenyataannya emang demikian. Lalu yang kedua, ya kita punya yang namanya organ vital di dalam tubuh ini. Ini kan banyak sekali ya, mulai dari jantung, paru-paru, lambung, dan seterusnya. Nah, kita sering mengedukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, terutama yang lagi kita bicarakan di sini, bahwa betapa pentingnya kita itu merefleksikan diri. Betapa susahnya orang yang lagi dalam keadaan sakit. Kita diberi paru-paru sehat aja, bisa bernafas panjang gini, dilepas dalam keadaan lega itu sudah sangat beruntung.
1: Betul.
2: Coba perhatikan tuh di ICU-ICU. Orang-orang yang lagi mencari nafas. Padahal udara gratis ya. Udara kan gratis tis ini. Tapi dia harus dipompa dengan oksigen. Dan nafasnya tersengal-sengal. Bahkan sampai gagal nafas. Ketika gagal nafas, tidak bisa memompa. Darahnya berhentikan meninggal dunia. Dan seterusnya. Lah demikian juga yang lain, yang lain, yang lain. Nah ini kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kesehatan diri kita ya, dengan kegiatan-kegiatan positif, aktivitas positif, meningkatkan misalnya hobi, bakat ya, seni, olahraga dan seterusnya, yang tujuannya adalah intinya adalah semoga-moga apa, kita itu ke depan itu bisa meraih cita-cita yang kita inginkan kan gitu loh. Nah pendidikan dan kesehatan kan penting sekali.
1: Betul.
2: Coba sih sekarang pendidikannya oke, kalau kesehatannya nggak oke, mau apa ya mau daftar-daftar bingung, apa juga. Ya. Apalagi sekarang ada yang namanya mau bekerja di mana-mana itu kan tuntutannya banyak tuh ya, syaratnya.
1: Kesehatan ini
2: dan kesehatan sebagainya. Kesehatan ini dan itu, berani di bawah tekanan, urung kerja wis ditekan. Terus lagi apa lagi? Harus good looking. Nah ini repot lagi. Nah kalau pesan narkoba apa bisa good looking?
1: Nah.
2: Ya, angel gitu kan. Nah itu kan salah satu faktor. Hmm. Ya sebenarnya kita itu menuruti regulasi yang baik, tata tertib, ya punya aturan diri, norma dan sebagainya. Hmm. Itu tujuannya akhirnya buat apa sih sebenarnya anak muda ini saya tanya. Ya. Tujuan akhirnya itu bukan buat siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri, untuk ben awake dhewe iki selamat loh. Nah. Kan gitu. Sekarang perhatikan aja yang tidak tertib, yang rusuh, yang mencandu narkoba dan seterusnya. Endingnya itu apa kalau bukan tidak selamat? Buat apa? Kan gitu kan. Hmm. Nah, jadi sebenarnya enggak lain dan enggak bukan adalah gua awake dhewe, buat kita sendiri sebenarnya kan gitu. Ya. Itu jadi faktor apa tadi? Zat yang mempengaruhi, ya merusak saraf otonom, kemudian merusak organ vital yang lain, itu benar-benar terbukti merusak dan banyak sekali buktinya. Dan kita ini kan bukan robot ya.
1: Betul.
2: Ya, misalnya orang mengaku saya sehat nih, badan saya six pack, kuat, setiap hari saya nge-gym. Ya ini kan wujud sininya, ya, tapi dalemnya, kalau organ dalamnya kan saya kira sama lah. Yang namanya jantung, lambung itu ya sama. Yang lagi nih sehat-sehat gini aja kalau makan seblak kepedesan ya mules. Nah, mules itu kan tanda bahwa lambung kita kan kontrak kan nolak gitu kan. Nah, bisa dicerna, bisa. Ya, tapi sesuatu yang tidak sehat itu memang apalagi misalnya kan maaf ini ya. Saya sering nanya. Alkohol bisa diminum, minuman keras bisa diminum? Ya bisa. Tapi ya silakan aja diminum. Bisa dicerna, tapi singgo cerna ini rusak. Kan gitu. Makanya saya menjadi saksi nih Kak, ya setelah sekian tahun perjalanan mendampingi penyalahguna narkoba ya, sejak dulu lah, kurang lebih sekitar tahun 2007 hingga sekarang, 19 tahun ada ya. Jadi yang saya dampingi-dampingi itu, kadang-kadang kan sering saya ajak untuk testimoni.
1: Betul.
2: Pada saat saya penyuluhan, sudah ceritakan sama ke anak-anak muda ini, ke audiens, bagaimana pengalamanmu menjadi penyalahguna narkoba. Ya dia cerita sambil gemeter ini kan. Gemeter bukan karena takut, ya karena memang sarafnya kena, gemeter, ngomongnya bledek gitu kan. Jalannya sungguh. Nah, sekarang saya sudah tidak bisa mengajak mereka lagi karena apa? Sudah pada meninggal. Dan usianya relatif masih muda lah, paruh baya lah. Ya jadi itu menjadi bukti nyata bahwa manusia itu bukan robot. Ketika yang dikonsumsi itu adalah zat-zat yang berbahaya, itu ya pasti akan rusak. Masa pakainya itu akan lebih cepat daripada yang normal. Yang lagi normal-normal saja kita kadang-kadang ada problem.
1: Nah,
2: makan-makanan yang sehat-sehat aja kita juga kadang-kadang masih ada gangguan-gangguan ya. Apalagi sing dikonsumsi adalah zat-zat
1: yang
2: berbahaya,
1: memang jelas merusak.
2: Yang sudah jelas-jelas merusak. Dan kalau kita refleksikan ke dalam diri kita sendiri, nah ini tujuannya apa ini? Apa kita itu ya kita enggak tega menyebut bodoh ya. Tapi racun kok dimakan? Lah itu kan ya kepriwe gitu ya.
1: Betul-betul, udah tahu ini berbahaya tapi tetap kita konsumsi. Nah, ya jangan berharap hal baik gitu.
2: Nah itu, kita harus berorientasi pada itu. Makanya kan kita sebagai anak muda diminta untuk merefleksikan. Ya. Tapi kadang-kadang kan aneh ya, yang namanya anak muda itu kan jiwanya memang menyala-nyala, penuh dengan, masa anak muda bicaranya kesabaran, masa anak muda bicaranya refleksi, masa anak muda bicaranya merenung. Nah justru itu di balik semangat yang membara itu pasti ada kesabaran, pasti itu. Karena yang namanya kontrol kita itu kan siapa kalau yang bukan kita sendiri yang kontrol. Kan gitu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke.
1: Nanti kita lanjut lagi nih Pak Tony. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
2: Iya. Yeah.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Radio FM Purwakarta.
2: Baik teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir pada obrolan pagi hari ini ya bersama Pak Tony dari BNN Banyumas, dan kita masih membahas tentang semangat kebangkitan nasional hidup sehat tanpa narkoba. Nah ini mungkin singkat di sesi terakhir nih Pak Tony. Baik. Terkait gimana sih peran keluarga dan juga lingkungan pertemanan ya, karena pergaulan ini juga sangat berpengaruh dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak muda nih.
3: Ya, jadi kita itu kadang-kadang kan terlepas ya dari yang namanya pengamatan terhadap seberapa penting sih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Itu menurut saya adalah sangat penting. Ya, karena apa? Apalagi yang namanya remaja itu kan gini. Anda tahu ya, kakak tahu yang namanya tabula rasa ya. Yeah. Tabula rasa adalah istilah filosofis yang berkaitan dengan apa? Artinya adalah ini kertas putih lah ibaratnya. Nah kertas putih itu kan mau digambari hitam, mau digambari merah, mau belondang-belanteng itu cara wong Banyumas ya. Itu tergantung siapanya sih. Kan tergantung yang mau gambar. Lah anak muda, anak remaja ini atau anak-anak ini adalah awal mula digambar itu adalah oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh bapaknya. Nah maka ketahanan remaja itu bermula dari adalah keluarga yang baik, keluarga yang saling peduli. Kalau kita mikir negara ini kan besar sekali ya, kita kita selamatkan Indonesia, iya oke memang. Tapi kita ingat bahwa kita harus menjamin dulu keluarganya kita ini bersih nih. Bisa enggak ini ya kan?
2: Iya.
3: Kalau kita menjamin keluarganya bersih, keluarga kecil dululah. Keluarga kecil itu satu rumah, ya kan? Kita sudah menjamin nih keluarga saya bersih dari penyalahgunaan narkoba. Orang anak anggota keluarga kami menyalahgunakan narkoba. Ciri-cirinya pun tidak ada, apalagi sampai menyalahgunakan tidak ada. Oke, sudah. Kita merambah ke yang namanya keluarga besar. Kan keluarga besar itu kan ya anak keluarga nembay, anak keluarganya kakaknya dan seterusnya. Kita juga saling peduli ke situ. Gitu kan? Lalu setelah itu menjadi satu community ya misalnya RT, RW. Nah, ya struktur dari kita mempertahankan kedaulatan bangsa dari narkoba itu kan awal mulanya dari situ berangkatnya. Nah jadi secara tindakan keluarga merupakan pintu utama dari untuk membentengi kita dari penyalahgunaan narkoba. Satu. Yang kedua, anak-anak ini ya ketika keluar ya dia itu bersekolah, berkuliah, akan ketemu, akan berinteraksi dengan teman-teman yang baru yang mungkin belum kenal, yang pasti lebih luas jangkauannya. Yang tadinya SD itu satu gerumbul atau satu kelurahan, naik menjadi SMP satu kecamatan. Nah, ketika SMA lebih luas lagi, ataupun kuliah lebih luas lagi. Nah, modal yang diberikan oleh keluarga itu, ya, yaitu sikap baik, kehati-hatian, pilih teman yang baik, ya, itu diterapkan dalam kehidupan yang lebih luas. Makanya anak muda ini, teman-teman remaja ini juga harus berhati-hati pada saat milih teman. Ya, temannya kalau teman-teman Pro 2 punya apa istilahnya ketertarikan dalam bidang tertentu, carilah teman yang paling tidak sama.
2: Sama, punya hobi yang
3: punya
2: sama.
3: Punya hobi yang sama. Jadi itu lebih mudah untuk excitement ya, untuk meningkatkan kalau
2: biar semangat, ya, biar termotivasi lagi.
3: Termotivasi dan kemudian mudah mencapainya. Kalau kita bilang yang satu circle lo ya. Satu circle. Jadi kita kalau ngomong sama orang tuh klik gitu ya. Oh nyambung sekali ini. Kita satu circle. Oh ternyata kita punya hobi yang sama. Lah kalau kita ingin mengembangkan bakat dan seterusnya, ketemu dengan teman yang sama-sama satu bakat itu lebih mudah. Nah, karena apa? Karena teman yang baik itu enggak bakalan mengajak untuk hal-hal yang tidak baik.
2: Betul.
3: Jadi kalau ketemu dengan teman kok nah ini gelagatnya ini sudah enggak baik nih. Di obrolan juga ngomongnya saru nih. Ya. Di medsos juga kayaknya anak-anaknya begini nih, ngajaknya yang enggak-enggak ini. Ah, ini harus segera dijauhi. Nah, meskipun menjauhi itu juga ada cara-caranya ya. Kadang-kadang kan yang namanya peer pressure, tekanan teman sebaya. Nah, ini kan mengerikan. Jadi awal mula kok berani melakukan ini, berani melakukan itu bisa jadi karena tekanan dari teman-teman yang sebaya. Karena peer pressure itu ternyata tinggi dampaknya. Kita ditekan oleh teman-teman yang sebaya itu bisa terpengaruh loh. Nah, kita harus berani menolak untuk tidak melakukan hal, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Caranya gampang. Kalau dalam satu ilmu drama itu, ya kita bilang aja tolak. Kalau masih dipaksa ya sambil pura-pura enggak dengar itu, ulangi coba. Apa?
2: Apa?
3: Apa tadi?
2: Enggak kedengeran.
3: Apa? Enggak kedengeran. Terus sambil lihat matanya terus sambil tajam gini terus mundur terus kabur gitu. Itu yang paling aman gitu ya. Ya, kalau kira-kira kalau diajak berantem enggak berani kan gitu.
2: Iya,
3: kan?
2: Betul-betul.
3: Dan yang paling utama adalah menghindari ya konflik atau bertemu dengan yang demik yang teman-teman yang kurang baik kan gitu loh. Ya, sebenarnya sederhana rumusnya kok ya. Kita berorientasilah. Jadi kita selalu bersyukur bahwa kadang-kadang kita lepas dari kecelakaan itu selamat, selamat, alhamdulillah, selamat, hampir saja ya. Itu sama aja dengan kita ketemu dengan hampir saja saya menyalahgunakan narkoba. Alhamdulillah untung saya selamat kan gitu kan bisa saja. Kesadarannya kan sama. Ya ya kira-kira gitu.
2: Nah terakhir ini Pak Tony, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan terkait makna kebangkitan atau hari kebangkitan nasional ini. Bagi teman Pro 2 agar tetap bisa menjadi generasi yang sehat dan berprestasi tanpa narkoba.
3: Iya, baik. Kepada teman-teman Pro 2, anak muda, Purwokerto, Banyumas Raya, dimanapun teman-teman berada, saya ingin menyampaikan satu pesan ya. Jadi kita memang tidak bisa ikut merasakan perjuangan para pendiri bangsa kita ya di hari kebangkitan. Tapi spirit dari hari kebangkitan nasional itu kita rasakan dengan kita apa? Meneladani mereka semua. Ya. Kita tidak bisa menjadi mereka, tapi kita bisa meneladani. Nah, khususnya untuk diri kita sendiri, kita harus bangkit. Bangkit itu kan banyak orientasinya. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari stuck untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya skripsi atau apa ya, atau bangkit dari rasa malas. Itu penting sekali untuk kita suarakan, untuk kita nyalakan hari ini. Nah, utamanya saya berpesan kepada teman-teman semua, masa depan itu masih belum tersentuh, masih suci. Ya. Maka mari kita raih dengan cara-cara yang baik. Ya, terlalu berharga masa depan kita apabila kita menyalahgunakan narkoba yang hanya dengan kepentingan untuk kenikmatan sesaat. Itu terlalu berharga. Dan kita masih berpotensi, masih berpeluang untuk meraih masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Mungkin akan ada banyak sekali tantangan-tantangan, akan tetapi ketika teman-teman ini berfokus, yakin pada tujuan untuk meraih cita-cita, diselingi dengan doa, dan semangat ya, dari keluarga, dukungan dari teman-teman gitu kan. Saya yakin kelak teman-teman semua akan menang, akan meraih masa depan dengan gilang gemilang.
2: Oke.
3: Saya kira itu, terima kasih dan tetap semangat.
2: Baik, terima kasih Pak Tony buat obrolan serunya. Mudah-mudahan kita makin semangat lagi dan makin getol lagi untuk mengatakan tidak kepada narkoba.
3: Amin, siap.
2: Dan tentunya teman Pro 2, sampai di sini juga kebersamaan kita bersama Pak Tony dari BNN Banyumas. Dan tentunya mari kita sebagai generasi muda, maknai hari kebangkitan nasional ini sebagai generasi muda yang bangkit menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan bebas dari narkoba. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan pagi hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Selain ini lanjut Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang bareng sama Dudi Widian. So thank you banget buat kebersamaannya. Terima kasih Pak Tony.
3: Terima
2: sampai
3: kasih.
2: Ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya.
3: Ya. Siap,
2: dan tentunya aku Dasam Pradana pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Kamis 21 Mei 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan Pemkab Cilacap mengumumkan para juara Krenova Kabupaten Cilacap 2026. Berbagai inovasi kreatif dan juga aplikatif dari beragam bidang ditampilkan, dan Pemkab Cilacap akan mendorong inovasi tersebut untuk dipatenkan. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat melalui ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova serta Riset Unggulan Daerah atau RUD tahun 2026. Beragam karya inovatif dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum mendapat penghargaan dalam acara yang digelar di Aula Bapeda Cilacap pada Selasa lalu. Pada kategori pelajar, juara pertama diraih SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap melalui inovasi Musarefa Rich VCO, yakni pengolahan minyak kelapa berbahan alami. Disusul SMK Negeri 1 Kabupaten dengan sistem pemilah sampah otomatis berbasis AI dan Internet of Things. Serta juara ketiga ada SMA Negeri 1 Maos dengan inovasi Moka atau alat pendeteksi nyamuk penyebab demam berdarah. Sementara pada kategori masyarakat umum, juara pertama diraih tim Universitas Komputama Cilacap melalui pemanfaatan limbah klobot jagung menjadi produk souvenir bernilai ekonomis. Juara kedua yakni inovasi energi terbarukan berbasis tenaga surya dan angin karya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Sedangkan juara ketiga yakni inovasi tempat sampah pencacah sebagai solusi pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, penghargaan riset unggulan daerah diberikan kepada penelitian pengembangan UMKM olahan pisang di Kecamatan Sidarja melalui optimalisasi teknologi pengasapan untuk meningkatkan kualitas produk. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, menegaskan bahwa hasil dari berbagai karya inovatif tersebut diharapkan mampu menjadi solusi nyata yang dapat menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Karena itu, ia mendorong agar inovasi yang muncul tidak berhenti setelah kompetisi selesai, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan lanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitas hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi karya-karya inovatif.
2: Kami sangat menyadari bukan hanya sekedar lomba, ya, tapi outputnya, bahkan outcome-nya ini akan luar biasa ke pemerintah daerah. Sebetulnya pasti ada yang bisa dicapai, bisa ada yang diperoleh untuk menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Oleh karenanya, saya mendorong Kepala Bapeda untuk Lomba Krenova maupun RUD ini bukan sekedar lip service atau seremonial, tetapi setelah ini pun masih ada pembinaan lebih lanjut. Itu tadi diberikannya hak paten, HAKI, itu merupakan hal yang sangat membanggakan tidak hanya bagi pemenang lomba, tetapi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten. Tentu saya tetap berpesan bahwa menang lomba hari ini bukan segalanya. Oleh karenanya mereka harus terus melakukan inovasi, harus terus berkreatif gitu, karena tantangan ke depan tentu jauh lebih besar.
1: Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, mengatakan jika antusiasme masyarakat dalam ajang Krenova tahun ini terbilang cukup tinggi, di mana pada kategori pelajar, tingkat SMP dan SMA sederajat, tercatat sebanyak 52 proposal inovasi diajukan. Sementara pada kategori masyarakat umum, ada sebanyak 54 proposal turut bersaing menampilkan berbagai gagasan dan solusi. Untuk menentukan karya terbaik, seluruh peserta harus melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari administrasi, penilaian substansi, hingga paparan 6 besar finalis di hadapan dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi. Pemerintah berharap berbagai inovasi yang lahir tidak terhenti sebagai karya lomba, tetapi dapat terus dikembangkan dan ditetapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List bersama aku Dodi Widian. Ya, buat yang ingin gabung untuk request lagu bisa banget. Buruan bisa gabung sampai nanti di jam 12 siang. Ya, caranya juga gampang, tinggal gabung ya lewat WhatsApp-nya Produa. Tentunya di 081-327-312222 ya, atau gabung juga lewat IG-nya Produa di @rriprodua_pwt. Dan nanti di jam 11 bisa gabung juga lewat TikTok-nya Produa, juga sama di @rriprodua_pwt. Jadi buruan, 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Kali ini aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung ya di IG-nya Pro2 nih untuk request lagu kesukaan kalian di hitlist Pro2. Oke, ada siapa nih? Ada Tezania. Minta lagunya dong dari Nabila Takila aja yang cegil. Terus juga ada Pice Kotanya dengan Bahagia Lagi atau apa sih namanya yang Vanessa yang Berkaca-kaca. Oke, siap lah. Terus juga ada Molly.Rahma ya, katanya minta lagunya Di Ujung Minggu. Oke, siap ya. Tadi dah yang lainnya ya, aku coba putarkan lagu yang banyak di request dulu ya. Nah, kita ke lagu kali ini ada Berkaca-kaca nih dari Vanessa Z. Nah, buat yang lain yang pengin gabung juga buruan bisa gabung ya lewat WhatsApp-nya Pro2 di 081 327 312222.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa ya, kali ini masih dari IG-nya Produa nih yang bakal aku bacakan ya, siapa aja yang udah ikutan gabung untuk request lagu. Setelah tadi ada lagu yang udah aku masukin ke list, yaitu dari Vanessa Zazie sama Roni Valulian dengan Takkan Terulang. Ada juga Fajar Nur nih yang juga banyak di request ya dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, di ujung minggu tadi udah aku puterin, terus juga Berkaca-Kaca udah aku puterin juga ya. Jadi bisa nih yang lainnya untuk di request biar gak samaan gitu loh ya. Ya buat yang udah ikutan gabung juga lewat WhatsApp-nya Pro2, abis ini juga bakal aku bacakan ya. Dan nanti ingat di jam 11 aku bakal live di TikTok-nya Pro2. Jadi kalian juga bisa gabung untuk request di sana ya. Tinggal komen aja di live chat dari TikTok-nya Pro2, yaitu di RRI Pro2 PWT.

Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsur. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List
2: 99 Produa FM, Prokerto, teman terbaik kamu ya. Saat lagi bakal live juga di akun TikToknya Produa tuh, di @RRIPro2PPT atau di Produa FM Purwokerto ya. Tapi sebelumnya aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung nih, ada siapa ya. Ada Zuli aja di Jakarta, minta lagunya dong Remuk dari Anggi Carvalho ya. Oke siap, katanya selamanya deh buat Kak penyiarnya dan juga The Agnes seluruh Indonesia aja. Tetap semangat dan juga tetap tersenyum katanya gitu ya. Itu juga minta lagunya Sabrina Lenor yang hahaha. Ini dia siapa nih, gak ada namanya ya. Maria juga sama minta lagunya Sabrina Lenor yang hahaha. Terus ada siapa nih, panjang juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Kak Dodinya ya. Dari Mbak Supri Ilham. Wah ini juga suka gabung nih di mana namanya, di TikToknya Pro 2. Minta lagunya Noah dong yang Suara Dalam Kepala ya. Oke, titip salam deh buat Kak Dosan Pradana. Makasih dan wassalam. Oke, wassalamualaikum juga ya. Udah aku mau puterin dulu nih sambil siap-siap untuk live ya di TikToknya Pro 2. Jadi bisa tuh kita ngobrol banyak di sana ya, sambil request lagu kesukaan kamu. Oke, tinggal dicari aja, buka TikTok terus Pro 2 FM Purwokerto atau di @RRIPro2PWT.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, buat kalian yang ingin ikutan gabung juga ya, di TikToknya Produa udah bisa banget. Jadi silakan aja bisa gabung, tinggal buka tuh TikToknya Produa ya, di Produa Purwokerto ya, atau juga bisa gabung di RRI Produa PWT gitu. Tinggal dicari aja lah antara dua itu ya, Produa FM Purwokerto atau di @RRI Produa PWT ya. Untuk request lagu kesukaan kamu di sini, silakan aja bisa request lagu 5 sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara ya. Karena kalau semalam terus sebenarnya juga mulai banyak yang tanya, kapan bisa request lagu enggak gitu ya. Nah aku arahin semuanya untuk siang ini. Jadi buruan nih yang pengin gabung untuk request lagu juga silahkan aja ya. Ada teman kita yang gabung nih, ada Ai Luna terus juga ada Hilda katanya. Selamat siang aja, minta lagunya dong dari Reisha aja yang Bila katanya gitu. Ya udah bakal aku puterin ya. Tapi kita ke Mawar Diyong dulu dengan Cinta Pertama dan Terakhir. Sambil nunggu nih ya chat dari kalian, dan aku coba baca yang ada di WhatsApp-nya Pro 2.

0: Udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya untuk dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Terakhir nih aku mau muterin lagu ya dari tiga komposer dengan judulnya Biar Mantan Tahu. Ini di request sama teman kita, ada Anissa yang ada di Purbalingga ya. Sekaligus tampaknya menyudahi perjumpaan kita ya. Untuk yang di TikTok juga aku mau udahan dulu ya. Menunaikan ibadah sholat, makan siang dan lain sebagainya gitu ya. Memberikan kesempatan untuk mereka-mereka itu ya. Udah, sorry banget ada yang baru masuk ke live TikTok tapi udah selesai. Udah aku dari tadi soalnya udah ngoceh ya. Ya, oke. Okay. Buat yang mau request lagu bisa setiap harinya di jam 10 sampai di jam 12 ya. Kalau nanti siapa sih yang bakal akan ada host barunya? Gimana sih? Siapa sih nanti sore yang bakal live di TikTok? Wah, itu si Feni.

Santai siang. Teman Pro 2 lanjut di Santai Siang Pro 2 ya, masih bersama Kedua Dividian dan kita mau bahas ya terkait dengan waktu tidur ya. Kenapa? Karena waktu tidur tuh sangat penting untuk tubuh kita, regenerasi sel ya, dan banyak hal juga ya, itu ada sangkut pautnya dengan waktu istirahat kita ya. Kalau dipaksa terus yang ada badan malah yang kalah ya. Ada kenapa nih? Karena kurang tidur ya bisa bikin tubuh tuh menjadi jauh lebih tua ya. Kalian rasa wah aku kok berasa kayak lebih tua ya? Ya mungkin karena kalian tidurnya kurang. Bisa jadi ya. Nanti aku akan bahas itu dah ya, dari alasannya kenapa, faktornya apa ya. Maka dari itu stay tune aja ya. Masih bersama aku Dwi Widian. Abis ini kita bahas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Santai siang. Teman berdua nih bahas terkait dengan adanya kurang tidur ya, yang bikin kita nih jadi lebih tua ya. Jadi sebuah studi internasional terbaru ya menemukan bahwa tidur terlalu sedikit maupun terlalu banyak itu ada kaitannya juga dengan penuaan biologis yang lebih cepat, serta adanya peningkatan resiko berbagai penyakit pada tubuh. Penelitian ini juga melibatkan ada 500 ribu partisipan tuh ya. Jadi banyak banget ya. Di UK, Biobank. Nah, tuh. Kurang salah, kelebihan salah ya. Studi ini mencatat orang yang secara konsisten tidur kurang dari 6 jam per malamnya ya. Atau bahkan lebih ya, 8 per malamnya gitu ya, cenderung menunjukkan tanda-tanda penuaan yang lebih cepat tuh. Dan studi ini juga berkaitan dengan durasi tidur ideal yang memperlambat penuaan, yakni antara 6 hingga 8 jam. Nah, peneliti juga menggunakan jam penuaan biologis, yakni model berbasis dengan pelajaran mesin yang memperkirakan juga usia biologis seseorang ya dibandingkan dengan usia kronologisnya. Itu kayak Cristiano Ronaldo usia 42 tahun tapi badannya gitu ya itu jauh lebih apa sih namanya jauh lebih muda dibandingkan usia yang sebenarnya, kayak gitulah maksudnya ya. Ada ya menarik ya sebenarnya ya kalau kita ngomongin terkait dengan apa sih namanya penuaan pada tubuh ya, bisa lebih tua bisa lebih muda dari umur yang sebenarnya ya. Dan hal ini yang diteliti nih ya. Jadi 6-8 jam itu penting banget buat durasi tidur kalian setiap malamnya. Kenapa? Karena hasil penelitian juga menunjukkan dampak tidur tidak hanya terbatas pada satu organ, tetapi melihat luas pada berbagai sistem tubuh, termasuk otak, paru-paru, hati, sistem imun, ya, kulit, serta metabolisme. Ya, itu metabolisme. Ya. Nah, kalau pas kita lagi puasa kan itu ketara banget ya, dimana kita kalau puasa ya, badan kita ini menyesuaikan, ada jam istirahatnya gitu ya. Jadi metabolisme makin bagus, pertumbuhan atau regenerasi selnya juga makin bagus gitu loh. Nah kalau kamu kerja mulu gitu ya, gerak mulu, begadangan mulu ya, itu berpengaruh juga tuh ya pada kondisi tubuh. Atau yang mungkin tidur terus itu juga sama

0: makan secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: jangan pesimis terhadap negeri ini. Jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit! Saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Ngomongin lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan durasi tidur. Ya enggak, penting banget nih 6 sampai 8 jam biar kalian tuh tetap awet muda ya, kagak kelihatan tua. Selain itu juga ya, kurang tidur juga ada kaitannya dengan berbagai penyakit lain seperti ini, penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, gangguan pernafasan seperti halnya asma serta masalah pencernaan ya. Ada asam lambung tuh ya. Juga adapun tidur terlalu lama ya, itu ditemukan juga berhubungan dengan sejumlah masalah kesehatan lain. Ada kurang kena masalah ya, lebih juga kena masalah ya. Ada bingung ya. Tapi meskipun seperti itu ya, para peneliti juga menegaskan bahwa studi ini belum dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung ya antara durasi tidur dan juga penuaan. Sebagian besar juga data dari tidur ya, ini juga dilihat gitu ya, ada kaitannya apa enggak ya. Dan setelah dilihat ya, para peneliti juga menyimpulkan bahwa diperlukan juga penelitian lebih lanjut dengan metode pengukuran tidur yang lebih akurat nih, serta melibatkan populasi yang lebih beragam untuk memahami juga lebih jauh apakah pola tidur ini benar-benar menyebabkan percepatan penuaan atau juga dipengaruhi oleh adanya kondisi kesehatan ya. Itu kan perlu di apa sih namanya, perlu dilihat gitu ya, apakah memang benar kayak gitu apakah agak, walaupun tadi melibatkannya 500 ribu orang, banyak banget.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Nomor 2 ya, sebuah penelitian yang melihat bagaimana durasi tidur berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Kurang dari 6 jam tidak bagus ya, terus juga lebih dari 6 jam juga sama tidak bagus ya. Menjadi lebih tua tuh tubuh kita ya. Nah, peneliti juga menyimpulkan bahwa diperlukan juga penelitian lebih lanjut dengan metode pengukuran yang lebih akurat ya, serta melibatkan populasi yang lebih beragam untuk memahami lebih jauh apakah pola tidur ini benar-benar menyebabkan adanya percepatan penuaan atau dipengaruhi dengan adanya kondisi kesehatan yang lain. Nah, informasi ini bisa dilihat selengkapnya ya di republika.co.id. Kurang tidur bisa bikin tubuh jauh lebih tua dari usia aslinya. Informasi lengkapnya ada di sana, oke? Okay? Nah, kita akan lanjut dengan informasi seputar dunia olahraga. Masih bersama Kode Dividian.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 nih, informasi terkait dengan dunia olahraga ya. Di antaranya aku bakal berikan informasi terkait dengan Asia Pacific Cup 2026. Ini merupakan turnamen bola basket bergengsi usia muda dan kini hadir di Jakarta. Ada juga nih terkait dengan tenis ya. Aldia Vera lolos ke semifinal Maroko Open 2026 usai duel sengit. Dan juga ada informasi terkait dengan dunia voli ya, khususnya untuk voli putra. Nah, stay tune terus untuk informasi lengkapnya bersama Kedai Dwidian.

Santai siang. Teman berdua nih, petenis seputri Indonesia Aldila Sujadi dan juga pasangannya yaitu Vera Zenavareva berhasil lolos ke babak semifinal Marrakech Open 2026. Jadi Aldila dan Vera ini juga menjadi unggulan teratas yang meredam perlawanan kakak beradik dari Carmen Corley dan juga Ivana Corley. Dengan melewati ya adanya super tiebreak 6-4, 6-7, dan 10-5. Setelah itu juga Aldila Vera ini juga mengamankan set pertama ya dengan mencuri keunggulan dari ace dan juga persentase poin yang dapat dari servis pertama ya, serta memanfaatkan kesalahan ganda yang banyak dilakukan oleh lawannya. Nah, statistik tersebut juga berbalik pada set kedua ya, jadi si Corley bersaudara ini mencoba mengambil alih pertandingan dan akhirnya juga 5-5 ya dengan memenangi game ke-11 ya. Tetapi ya bisa comeback nih si Aldila dan Vera juga akhirnya bisa melaju ke babak selanjutnya untuk lolos ke babak semifinal Marrakech Open 2026. Ada nih petenis kita yang ternyata prestasinya di luar sana bagus loh. Cuma Indonesia kan belum familiar aja ya terhadap tenis.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Santai Siang. Santai Siang. Informasi selanjutnya datang dari tim Voli Putra ya, yang PBVSI ini menambah kekuatan skuad tim nasional Voli Putra Indonesia dengan memanggil Rama Vaza Fauzan dan juga ada Alvin Daniel Pratama. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan jelang dua turnamen internasional tahun ini. Rama sendiri yang berpotensi sebagai opposite helter tampil menonjol bersama dengan Surabaya Samator pada Proliga 2026. Pemain berusia 23 tahun ini juga turut membawa Samator finish di posisi ketiga. Sementara untuk Alvin Daniel Pratama merupakan setter andalan Jakarta Bayangkara Presisi yang baru mencatatkan sejarah sebagai klub Indonesia pertama yang menjuarai juga AFC Men's Champions League 2026. Nah, kehadiran kedua pemain tersebut juga diharapkan menambah kedalaman skuad merah putih yang akan tampil di AFC National Cup 2026 tepatnya ya untuk 20 sampai 28 Juni serta Civilex untuk 15 sampai 26 Juli mendatang ya. Ada siapa nih yang suka sama voli ya? Seru juga tuh sebenarnya lihat voli ya. Apalagi kalau rally-nya panjang, saling tukar smash.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih, ASEAN Pacific Cup 2026, turnamen basket bergengsi usia muda hadir di Jakarta ya. Jadi ASEAN Pacific Cup APC, salah satu turnamen basket usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Pasifik, resmi hadir untuk pertama kalinya di Jakarta, tepatnya di Indonesia ya. Dan ajang ini juga akan berlangsung pada 23 sampai 26 Juli 2026 di Ancol Hoops Jakarta. Jadi selama kurang lebih 10 tahun, APC ini telah menjadi platform kompetisi internasional yang dikenal luas juga di kompetisi basket Asia Pasifik. Dimulai dari Singapura dan berkembang hingga Malaysia. Kini Indonesia menjadi tuan rumah yang baru untuk menghadirkan juga pengalaman kompetisi basket internasional dengan atmosfer yang lebih besar, meriah dan juga penuh dengan semangat ya. APC Jakarta 2026 bakal mempertemukan juga klub-klub internasional terbaik melawan klub-klub terbaik Indonesia dalam pertandingan penuh intensitas dan juga persaingan sengit yang akan membawa ke level berikutnya ya. Nah, semoga nih ya, ini dengan adanya MBG dan lain sebagainya ya, Indonesia bisa lebih apa lagi? Bisa lebih tinggi badannya. Basket kan kayaknya penting banget ya, tinggi badan. Ada kita butuh tuh main-main yang tinggi menjulang gitu loh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

satu jam terakhir nih sampai nanti di jam 3 ya, aku bakal temani kamu dan itu artinya nanti bakal diganti juga posisiku. Tapi sebelum itu aku juga punya beberapa informasi yang bakal kalian tahu setelah nanti abis ini ya. Dan aku akan berikan informasi lengkapnya ya terkait dengan dunia hiburan. Ada update informasi menarik apa sih? Ya itu dah. Ya udah. Stay tune aja, tetap di 99 Pro FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pro 2 nih, Happy Asmara ya, debut sebagai pengisi suara serial animasi dari Pokemon Horizon. Wah, untuk season ketiga ya, Asa Mengangkasa. Waduh. Jadi penyanyi dangdut asal Jawa Timur ini juga didapuk pengisi suara salah satu karakter musim terbaru dari serial tersebut. Dan Happy juga mengaku sangat antusias dengan kesempatan tersebut. Menurutnya sendiri, menjadi dubber dalam sebuah karakter Pokemon merupakan pengalaman baru yang luar biasa gitu ya. Nah, tentu saja pelantun Rungkat ini juga mengaku proses dubbing ya untuk animasi ini jauh lebih teknis dibandingkan dengan bernyanyi. Saat dubbing ya harus mampu menyelaraskan emosi, nafas, hingga gerak mulut karakter yang di layar. Nah, serial Pokemon Horizon Studio untuk season 3 ya, Asa Mengangkasa, ini akan menceritakan petualangan lanjutan dari Liko, Roy, dan juga Dot dalam menghadapi misteri baru setelah satu tahun berlalu dari kejadian yang Terrarium Aqua. Nah, ini bagaimanakah nantinya? Yang jelas serial baru ini dijadwalkan bakal tayang pada 30 Mei 2026 di salah satu televisi ya, atau juga bisa gabung di 5 Juni 2026 di akun resmi YouTube daripada Pokemon Indonesia. Wah, gimana nih ya suaranya Happy Asmara tahu-tahu jadi salah satu dubber ya, pengisi dari karakter Pokemon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mifadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: negara yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Berteriak, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Aku masih punya satu informasi lagi nih sebelum mengakhiri ya perjumpaan kita di kesempatan kali ini untuk Santai Siang Pro 2 ya. Si Feni sudah datang tuh ya, si Jerry. Nah, kali ini kita ngomongin terkait dengan proses pencarian aktor untuk memerankan James Bond berikutnya. Resmi dijalankan ya. Dan Amazon MGM Studio ini juga mengkonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resminya pada hari Kamis ini. Jadi setelah sekian lama ya publik berspekulasi mengenai masa depan waralaba dari agen rahasia 007 ya, terkait dengan pensiunnya aktor Daniel Craig, kali ini dibuka nih audisi untuk mencari penerus dari James Bond. Apakah ini akan mengambil cerita dari awal ya, jadi James Bond tuh gak cuma satu tapi banyak, bisa loh, bisa kayak gitu, bisa ya, biar tidak terlalu pusing merubah cerita. Tapi kita tunggu aja dah ya, bagaimana peran atau agen baru dari James Bond ini, siapakah dia ya, karena total tuh udah ada kurang lebih 6 aktor yang memerankan James Bond ya. Ada, apakah aku nanti tahu-tahu ikut casting? Tahu juga. Bukan 007 ya, tapi 008 kayak Saras.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak? Setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
3: Semangat.

Teman Pro 2, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan siang ini bersama Kedua Dividian ya. Aku sudah tidak kuat dengan panas yang ada. Mau nyiup dulu ya. Biarkan posisinya nanti diganti sama Feni yang temani sampai nanti di jam 8 malam, oke? Okay? Aku Kedua Dividian pamit, terus dengerin Pro 2 ya sampai selesai tuh, sampai kelar jam 12 malam.

0: 0827-3122-22.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kali ini santai siang sesi terakhir aku bakalan kasih kamu info menarik ya seputar lokal Banyumas dan sekitarnya. Gimana sih informasi apa aja yang bakal aku kasih ke kamu? Stay tune terus di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu nih dari Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Makan secukupnya aja, gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Informasi pertama ya teman Pro 2 ini datang dari dunia pendidikan nih di Kabupaten Banyumas. Kalau ada kabar baru di tahun ajaran 2026 nih, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mulai menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Jadi pendaftaran murid baru nantinya bisa dilakukan secara daring alias online selain tetap ada layanan offline. Jadi tujuannya supaya prosesnya bisa lebih transparan ya, efektif dan pastinya bisa memudahkan para orang tua juga. Jadi ada Muhammad Robani nih selaku kasih kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ya, yang mengatakan kalau misalnya sistem online ini juga diharapkan bisa mengurangi stigma soal sekolah favorit khususnya di wilayah perkotaan seperti Purwokerto. Jadi buat para orang tua jangan lupa catat nih ya tanggalnya pembuatan akun SPMB dibuka tanggal 15 sampai 19 Juni 2026 pada jam kerja. Setelah itu tahap pendaftaran nanti berlangsung tanggal 29 Juni hingga 1 Juli 2026. Dan hasil seleksinya juga bakal diumumin langsung tanggal 1 Juli 2026 dan semua proses bisa dipantau nih secara langsung lewat laman resmi SPMB yang nanti akan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Semoga dengan adanya sistem baru ini layanan pendidikan di Banyumas bisa makin mudah ya, cepat dan terbuka untuk semua masyarakat. Pokoknya semangat untuk kamu mungkin ya yang baru jadi orang tua baru nih ataupun punya keponakan atau punya adik yang mau masuk ke SD gitu ya. Nih bisa dicatat tanggalnya tadi dan pantau terus untuk pembukaan SPMB online jenjang SD, teman Pro 2.

0: ceria. Sore ceria.
1: Kita beralih ya teman Pro 2, kalau tadi udah membahas info di dunia pendidikan Banyumas ya. Kali ini ada kabar seru nih dari dunia pertanian Banyumas juga. Ternyata sekarang makin banyak loh anak muda yang tertarik jadi petani nih. Karena disampaikan ya sama Insinyur Junaidi ini selaku asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Banyumas saat menghadiri panen raya cabai dan kelulusan peserta Agri Transform Batch ke-1 di Kecamatan Sumbang hari Kamis kemarin. Jadi lewat program Muda Tani ini, para anak muda berhasil mengelola lahan cabai sekitar 2.000 meter persegi dan bisa menghasilkan kurang lebih 50 kg cabai setiap panen. Keren banget kan? Jadi menurut Junaidi sendiri nih, ini jadi bukti ya kalau misalnya pertanian nggak lagi identik dengan kaum tua. Sekarang generasi muda juga mulai melirik sektor ini karena dinilai punya peluang ekonomi yang menjanjikan banget nih dengan jualan cabai ya kan. Selain menambah penghasilan, produksi cabai lokal juga penting untuk menjaga stok pangan dan menekan inflasi di Banyumas. Harapannya program seperti ini bisa diterapkan di lebih banyak kecamatan nih supaya Banyumas bisa menjadi swasembada cabai. Semoga kedepannya semakin banyak petani muda ya teman Pro 2. Mungkin diantara kamu ada yang tertarik untuk menanam dan juga untuk menjual cabai nih, jadi pedagang cabai lumayan loh dihitung-hitung penghasilannya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Emang produknya sayang banget ya, udah hampir jam 4. Itu artinya santai siang untuk hari ini harus disudahi dulu. Karena abis ini bakalan ada sore ceria ya, masih barengan sama aku Feni sampai jam 7 malam nanti. Abis ini bakalan ada Academic Forum. Makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu penutup nih dari Mesa Hira sama Yofi Widianto ya, Merindu Lagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Nama Pele hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Legenda asal Brasil itu mencatat sejarah lewat 3 gelar Piala Dunia. Berikut kita ikuti rubrik Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Nama Pele menjadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Pemilik nama lengkap Edson Arantes do Nascimento itu dikenal sebagai pemain yang membawa Brasil berjaya di pentas dunia sekaligus mengubah sepak bola menjadi tontonan yang memikat jutaan orang. Lahir di Brasil pada 23 Oktober 1940, Pele mulai dikenal dunia sejak usia muda. Kemampuannya dalam menggiring bola, mencetak gol, hingga membaca permainan membuatnya tak butuh waktu lama untuk menjadi seorang bintang. Dibesarkan klub Brasil Santos, Pele menorehkan banyak prestasi yang sulit ditandingi pemain lain bersama tim Samba. Di ajang Piala Dunia, Pele mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mampu meraih 3 gelar juara dunia. Ia membawa Brasil menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, dan 1970. Rekam jejak mentarengnya itulah yang membuat Pele dijuluki Orei alias Sang Raja. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele yang kala itu baru berusia 17 tahun tampil luar biasa. Ia mencetak total 6 gol. 2 gol diantaranya dibukukan di partai final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Keberhasilan itu lantas membuat Pele menyandang status sebagai juara Piala Dunia termuda, rekor yang masih bertahan sampai saat ini. 4 tahun kemudian, Pele kembali membawa Brasil menjadi juara pada Piala Dunia 1962 di Chile. Namun cedera membuatnya hanya bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama Selecao. Meski demikian, Pele turut memberikan sumbangsih 1 gol dalam perjalanan timnas Brasil mempertahankan gelar. Puncak karir Pele di Piala Dunia terjadi pada tahun 1970 di Meksiko. Bersama generasi emas Brasil, Pele tampil memukau dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 tim Samba atas Italia di partai final. Gelar itu sekaligus memastikan Brasil menjadi negara pertama yang meraih 3 trofi Piala Dunia. Sepanjang karirnya bersama timnas Brasil, Pele memiliki 92 caps dengan torehan 77 gol. 12 gol diantaranya ia bukukan dalam 14 pertandingan bersama timnas Brasil di Piala Dunia. Sementara di level klub, Pele hanya membela 2 tim, yaitu Santos FC dan New York Cosmos sebelum gantung sepatu pada tahun 1977. Rekam jejak Pele lebih dari sekedar angka. Sang Raja dikenang sebagai simbol keindahan sepak bola dan inspirasi bagi banyak generasi pemain di seluruh dunia. Pele meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 82 tahun karena masalah kesehatan. Meski sosoknya kini telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda yang mengukir sejarah besar di panggung sepak bola dunia.
2: Demikian info Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, seneng banget balik lagi ya sama aku Feni. Kali ini di sore ceria seperti biasa hari Kamis sore hari, pastinya ada Akademi Forum yang bakalan temenin kamu sampai jam 5 nanti ya, 1 jam ke depan. Dan masih dalam suasana merayakan Hari Kebangkitan Nasional nih teman Pro 2. Masih gak jauh-jauh lah ya, karena baru banget jatuh di hari kemarin tanggal 20 Mei 2026 ya. Kalau misalnya kita flashback sedikit nih teman Pro 2, kalau zaman dulu cara untuk bangkit dari sisi pahlawan ini kan dengan menggunakan senjata ya. Tapi kalau misalnya kayak buat kita generasi muda, apalagi di tahun 2026, caranya pasti udah beda cerita. Karena bangkitnya anak muda sekarang itu ini adalah bangkitnya dengan cara bangkit dari rasa malas ataupun bangkit dari zona nyaman. Caranya seperti apa? Dengan cara meningkatkan kualitas diri tentunya, ikut berbagai lomba ataupun berbagai kompetisi. Nah ini pas banget sama tema kita hari ini, bakalan membahas tentang seni mengupgrade diri melalui sebuah kompetisi. Dan hari ini aku gak sendirian, udah ditemenin sama dua narasumber kita hari ini, ada Ilham Muhammad Fauzan dan juga Muhammad Al-Farisi. Selamat sore Ilham dan Alfa ya.
1: Ya, benar kak.
2: Halo, selamat, halo, sore.
1: Selamat sore kak.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo,
2: selamat Pro 2.
0: Halo, yang sore, Ilham yang teman-teman. Mana? Yang hitam ya, yang Ilham ya, Alfa.
1: Iya, aku Alfa.
0: Ini pertama kalinya ya sama aku ini ya, Ilham sama Alfa ya.
2: Aku juga pertama kali.
0: Iya. Oke, salam kenal ya Ilham sama Alfa. Nah ini kan sesuai dengan tema kita hari ini ya, upgrade diri melalui sebuah kompetisi. Kalian berdua ini pernah gak ikut kompetisi atau lomba, baik itu di tingkat kuliah ataupun dari kecil mungkin udah pernah ikut lomba? Mungkin Ilham dulu.
2: Sebelumnya selamat sore ya teman-teman Pro 2 semuanya. Untuk pertanyaan mengenai apakah aku pernah ikut kompetisi dari kecil ataupun sekarang, tentunya jawabannya adalah sangat sering ya.
0: Sangat
2: benar-benar sering. Bisa dibilang kalau misalkan konteksnya sekarang, itu aku udah benar-benar sangat sering sih. Bisa dibilang setiap bulan aku akan selalu ikut kompetisi. Karena menurut aku kompetisi sekarang itu udah menjadi rutinitas ataupun menjadi salah satu schedule dalam hidup aku.
0: Wow.
2: Tapi kalau misalkan waktu kecil, justru menurut aku benar-benar sangat jarang sekali kak. Kalau bisa dibilang aku kehitung jari lah, mungkin hanya sekitar 1-2 kali saja kalau masa kecil. Nah kenapa aku bisa mengikuti kompetisi sampai sebanyak itu setiap bulannya? Karena aku sadar aku telah menyia-nyiakan banyak sekali peluangku saat aku masih kecil, dan aku ingin membalasnya di hari ini.
0: Bisa di spill dikit aja mungkin kompetisi apa yang akhir-akhir ini ya lagi di iniin?
2: Oh, aku sendiri ikutnya lebih ke ranah akademik ya kak, entah itu dari seperti yang jurusan aku sendiri, contohnya lomba-lomba dari hukum, ataupun kayak yang seperti lomba poster, lomba esai, lomba karya tulis ilmiah dan lain sebagainya gitu kak.
0: Oke, dalam waktu dekat ini ada gak lomba yang lagi prepare gitu Ilham?
2: Oh ya, aku sebelumnya aku minta doa juga ya ke teman-teman Pro 2 semua aja. Aku saat ini sedang mengikuti kurang lebih 3 kompetisi.
0: Wow. Di
1: semangat Mas Ilham. Kita kasih semangat dulu buat Mas Ilham.
0: Ya, ya. Openingnya udah mulai bikin insecure hostnya ini. Kalau misalnya Alfa sendiri nih, kompetisi apa yang udah pernah diikutin atau mungkin mau prepare ini?
1: Baik kak, kalau untuk sejauh ini aku kalau untuk kompetisi itu dulu sejak zaman SMA. Aku baru mulai ikut berani ikut kompetisi itu sejak zaman SMA. Dulu pertama-tama itu aku ikutnya itu terkait lomba karya tulis sastra seperti itu. Misalnya contoh menciptakan puisi, baca puisi, atau membuat cerita pendek seperti itu. Atau menggabungkan antara cerita pendek yang di dalamnya diselipin karya-karya semacam puisi juga, kayak puisi, hikayat, pantun seperti itu di dalam cerita pendeknya seperti itu kak.
0: Oke, keren. Kalau dari Alfa sendiri ya, pertama kali ikut kompetisi ini, cara untuk memberanikan diri ini gimana sih caranya biar bisa ngasih tips gitu mungkin untuk teman-teman, dan gimana kesan pertama yang dirasain saat itu, mungkin Alfa dulu.
1: Oke, jadi kalau untuk gimana caranya memberanikan diri itu, kalau aku dulu dengan modal nekat aja sebetulnya. Jadi melihat adanya peluang, maka aku akan coba buat berusaha semaksimal mungkin. Aku coba aja, nggak ada masalah seperti itu. Kemudian dulu aku memang kebetulan punya minat di dunia sastra seperti itu. Jadi ketika melihat sebuah karya sastra, apapun itu bentuknya, terutama dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Dalam bentuk tulisan itu aku sangat tertarik dan mulai mencoba untuk memberanikan diri untuk ikut kompetisi seperti itu. Nah kemudian di kompetisi pertama aku ini, kebetulan alhamdulillah langsung bisa dibilang apa ya? Terpilih menjadi terpilih. Finalis seperti
0: Wah,
1: itu. Jadi
0: keren.
1: Dulu itu di tahun 2020 aku masih kelas 10 SMA di jurusan IPA, bukan jurusan IPS ya. Jadi biarpun di jurusan IPA tapi tetap punya minat di karya tulis sastra seperti itu. Nah, ketika menjadi finalis itu aku membuat karya cerpen yang isinya itu kurang lebih tentang toleransi karena memang tema yang ditentukan oleh panitia itu juga terkait toleransi seperti itu. Untuk waktu itu aku mengirimkan karya cerpen yang kurang lebih dia menggambarkan tentang dinamika kehidupan sekolah di SMA seperti itu, yang siswa-siswinya itu beragam dari berbagai macam identitas, dari berbagai macam suku bangsa seperti itu. Kebetulan juga pas waktu aku SMA itu ada banyak teman-teman aku, mungkin ada 50% ya dari satu angkatan itu orang Batak, Kak. Sedangkan aku SMA di Kabupaten Bekasi.
0: Bekasi.
1: Iya.
0: Kamu asalnya Bekasi berarti ya?
1: Benar, dari kota Bekasi, Kak.
2: Okay.
1: Iya.
2: Planet lain enggak?
0: Bener kan lagunya Sal Priadi ya. Kalau Ilham sendiri nih, sama gak kayak Alfa Modal Nekat pas pertama kali ini mencoba kompetisi?
2: Oh, untuk kalau misalkan untuk pertama kali, berarti konteksnya pas aku kecil ya, Kak. Waktu aku kecil itu aku emang gak, dalam artian bukan nekat, tapi emang direkomendasikan dan emang disuruh sama orang tua aku sendiri. Waktu itu aku kan saat sebelum aku masuk TK malah, aku udah diajarin hitung-hitungan perkalian gitu sampai 15 dan yang mana itu diajarkan ketika umumnya itu ketika kelas 2 SD. Nah, saat itu orang tua aku mendidik aku benar-benar sekeras itu sampai aku kayak nangis-nangis gitu kan, terus sampai kayak mereka tuh ingin melihat bahwa gimana nih kalau anak aku di apa ya, dilombain aja sama orang-orang lain ternyata. Dan alhamdulillah saat pertama kali aku lomba, saat itu langsung juara satu dan ya aku rasa aku baru ingat bahwa saat kecil aku punya potensi yang setinggi itu. Lalu bagaimana kalau misalkan aku coba lagi di usia aku yang sekarang?
0: Keren. Berarti berawal dari dorongan orang tua ya. Berarti pada saat itu kamu benar-benar nggak ada minat untuk ikut kompetisi pada saat itu?
2: Betul, Kak. Dulu aku karena waktu kecil mungkin ya, ya pikiranku mungkin cuma main-main aja gitu, Kak. Jadi kalau misalkan konteksnya disuruh untuk lomba, ya aku mau gak mau ya aku ikut-ikut aja karena aku harus patuh sama orang tua aku.
0: Tapi pada saat itu kamu sempat merasa marah gak sama orang tuamu karena didorong itu untuk ikut lomba gitu?
2: Wah, tentu banget dong. Karena apa ya, lomba itu kan gak langsung lomba gitu. Kita perlu prepare dulu, Kak, kayak harus belajar berapa lama terlebih dahulu, harus kayak coaching ataupun counseling secara pribadi gitu dengan guru ataupun pembimbing-pembimbing lomba kita. Nah, saat melakukan hal tersebut, aku yang saat itu tergolong sangat masih kecil itu yang aku rasa hal tersebut sangat menyita waktu bermainku, Kak. Aku merasa marah saat itu sama orang tua. Untuk apa sih lomba-lomba mulu, kataku. Orang aku masih SD, kataku. Aku belum gitu, Kak.
0: Anak kecil ya, pasti pikirannya pengennya main gitu lah. Kalau Alfa sendiri nih, sama gak kayak Ilham waktu pertama kali ikut kompetisi? Apakah ada dorongan disuruh orang tua atau memang pengen aja ikut kompetisi?
1: Waktu itu zaman COVID ya, kebetulan ya. Jadi semua program itu dilaksanakan secara daring. Tetapi pas waktu itu aku ikutnya itu atas dasar apa ya, bisa dibilang keresahan juga lah seperti itu. Melihat bagaimana bentuk intoleransi di Indonesia saat itu. Kalau gak salah sih ingat aku tahun 2020 itu awal-awal COVID itu sempat ini, Kak, ada pengeboman gereja di Makassar. Katedral di Makassar seperti itu. Maka dari situ aku kayak tergerak hati aku untuk coba untuk menulis karya tulis tentang toleransi seperti itu. Jadi itu atas dasar gejolak dari hati pribadi seperti itu, Kak.
0: Oke. Berarti dari dalam diri ya sebenarnya ya.
1: Benar. Jadi dalam hati dan berusaha untuk menuangkannya di dalam berupa tulisan seperti itu.
0: Tapi orang tua sebenarnya nggak pernah kayak nyindir-nyindir. Ayo dong ikut lomba gitu, nggak pernah dari dulu.
1: Kalau dari dulu lebih bersifat sukarela aja sih, Kak. Jadi ketika waktu aku lomba itu, jadi tahapan lombanya itu ada lomba, pengumpulan berkas dulu, kemudian abis itu ada pengumuman finalis, kemudian setelah pengumuman finalis itu kami ada semacam pelatihan atau pendidikan seperti itu terkait toleransi dan keberagaman. Nah, setelah itu ada apa ya namanya, coaching klinik terkait karya yang pernah kita setorkan, yang pernah kita kirimkan di awal kemarin itu. Itu nanti di-review sama reviewer, siapapun itu. Kemudian setelah itu dikumpulkan kembali dan dinilai lagi dari awal siapa-siapa saja yang lolos juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Kebetulan kalau untuk juara aku nggak terlalu berharap ya, mengingat juga kompetisi pertama kali saat itu. Jadi karena kompetisi pertama maka aku banyak mendapatkan benefit terutama tentunya baik itu dari materi maupun imaterial seperti itu. Nah kalau untuk materialnya itu sejauh ini itu aku sampai dapat ada uang tunai 900 ribu, ada tas dan peralatan tulis lainnya yang sampai saat ini masih aku gunakan. Untuk contohnya tas yang aku bawa ini, satu ini, iya kak, itu
0: hadiah lomba,
1: dari
0: ya.
1: Benar, hadiah lomba sejak tahun 2020 dan itu akan aku rawat terus dan aku pakai terus seperti itu karena melihat bagaimana perjuanganku di saat awal-awal COVID seperti itu, awal-awal masa SMA di mana aku juga berkomitmen sama diri sendiri untuk pengen mengubah diriku selama SMA seperti itu. Kemudian juga aku dapat wejangan dari salah satu Bibi ya, Bude ya, atau Bibi aku seperti itu, kata almarhumah, masa SMA itu kita harus nggak boleh main-main lah, nggak boleh bercanda. Kenapa? Karena nanti di masa SMA itu yang akan menentukan kamu itu kedepannya, kamu itu kedepannya jadi orang benar atau enggak itu ketika di SMA. Dan menurut saya itu benar ya, bahwa hal itu terbukti. Dan saya melihat banyak dari orang sekitar saya, orang sekeliling saya, baik itu dari keluarga, dari itu saudara, sampai teman-teman saya sendiri, ketika SMA, kalau di SMA-nya udah nggak serius, banyak bolos, banyak nggak jelas, nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kak, itu kedepannya itu nggak sebaik mereka-mereka yang baik-baik aja, malah mendingan mereka yang istilahnya selama sekolah, selama SMA itu mereka nggak ngapa-ngapain, ya udah datang sekolah, duduk, pulang, itu malah masa depannya malah lebih enak, lebih mendingan daripada mereka yang datang terus sering nongkrong bareng istilah anak-anak kampung lah atau apa gitu-gitu. Nongkrong-nongkrong yang gak jelas seperti itu. Ngerokok, pacaran, dan seterusnya seperti itu.
0: Ini udah mulai menarik banget ya, udah mulai memotivasi kita nih karena Ilham dan juga Alfa ini udah spill tadi ya, udah ikut kompetisi apa aja. Nanti kita bakalan lanjut lagi, ada kita jeda sebentar ya teman Pro 2. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM, Pro Kertawa teman terbaik kamu.

0: lanjut lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi udah di spill-spill ya sama Ilham dan juga Alfa. Mereka ini ikut banyak banget kompetisi, bahkan Ilham juga dari kecil katanya udah pernah ikut kompetisi ya. Aku bakalan tanya nih sama Ilham dari jenis kompetisi yang pernah dilalui Ilham nih, kategori atau format kompetisi seperti apa yang bikin tantangan nih paling signifikan, tantangannya seperti apa dari kamu kompetisi dari kecil? Tantangannya.
1: Oke, mungkin tantangan yang aku hadapi selama aku berkompetisi itu tak lain dan tak bukan adalah rasa overthinking ya Kak. Contohnya kayak pasti seseorang yang pertama kali untuk mengikuti kompetisi itu terdapat rasa takut dalam hatinya. Seperti, oh nanti lawannya gimana ya? Gimana ya kalau misalkan aku malu-maluin? Dan hal itu pasti tetap terjadi di diri aku yang sekarang. Contohnya, aku kan sebagai mahasiswa Unsur nih Kak. Kalau misalkan aku kompetisi terus aku lomba ke luar Unip aku, contohnya di mungkin di kota lain, di universitas lain, mungkin aku ketemu anak-anak dari universitas yang lebih hebat, contohnya anak-anak UI, anak-anak UGM, anak-anak ITB, anak-anak Undip. Aku tuh kadang ngerasa bahwa kena pressure terlebih dahulu gitu. Wah, mereka dari Undip itu kayaknya bakal keren-keren ya. Aku takut banget, aku malu-maluin karena secara kualitas mungkin aku akan kalah dengan mereka. Dan ya, aku rasa hal tersebut tentu akan menjadi suatu pressure ataupun tantangan tersendiri selama aku berkompetisi, dan mungkin itu juga terjadi sama teman-teman Pro 2 di sana.
0: Tapi ada nggak jenis kompetisi yang menurut kamu ini paling kamu takuti itu jenis kompetisinya kayak apa?
1: Kalau misalkan jenis kompetisi yang paling aku takuti itu lebih ke jenis kompetisi yang penilaiannya itu lumayan subjektif ya Kak. Jadi terkadang apa yang tertera pada aturan yang telah diberikan oleh Guidebook Panitia, contohnya kayak mungkin lomba poster nih Kak. Kan kalau misalkan kita udah ikut aturannya dari aturan yang udah di-share sama panitia itu, kadang ketika sampai ke meja juri, apa yang kita harapkan dengan apa yang dewan juri yang pikirkan itu sangat berbeda Kak. Karena contohnya kayak belum tentu apa yang bagus menurut kita itu bagus menurut dewan jurinya. Betul. Sehingga itu benar-benar adalah hal yang aku takutkan. Yakni simpelnya hal yang paling aku takutkan dalam suatu perlombaan adalah subjektivitas dari dewan juri.
0: Penilaian subjektifnya ya. Kalau Alfa sendiri nih, selama mengikuti kompetisi ya, punya tantangan sendiri nggak? Atau mungkin berbeda dari yang tadi Ilham sampaikan?
2: Kak. Kalau untuk tantangan atau hambatan selama kompetisi yang aku hadapi itu, tidak lain dan tidak bukan adalah birokrasi sekolah ya. Ini sebetulnya agak nggak enak ya kalau di-spill ya. Cuma ya inti dari segala intinya birokrasi sekolah. Jadi masalahnya lebih ke arah internal, bukan eksternal. Seperti itu.
0: Tapi internal dari diri kamu ada nggak? Kayak misalnya mungkin kayak Ilham tadi, oh banyak kan overthinkingnya gitu.
2: Kalau untuk dari diri sendiri, aku pastinya lebih ke arah menyesuaikan aja. Kalau misalnya memang dirasa mampu secara waktu, secara tenaga, juga secara dompet tentunya ya, untuk bisa melaksanakan mengikuti kompetisinya itu hingga berakhir, maka ya sudah diikuti saja, tidak perlu khawatir akan apapun seperti itu.
0: Ini aku mau tanya lagi ya selanjutnya, sekarang kan banyak orang yang mengurungkan niatnya ya untuk ikut kompetisi karena merasa dirinya ini belum secara kemampuan belum memadai lah. Gimana sih sudut pandang Ilham sama Alfa ini dalam menyikapi paradoks harus siap sebelum memulai ini? Mungkin Ilham dulu boleh.
1: Mungkin aku akan bilang simpelnya gini, kompetisi buatku itu ibarat sebuah judi yang halal ya Kak. Kenapa? Contohnya gini, aku tuh kalau misalkan setiap bulan ada uang mungkin sekitar 1,5 juta misal setiap bulannya, dan itu gak aku pakai setiap bulannya setelah pool. Jadi ada uang kotor kurang lebih sebesar 200 ribu. Aku bingung 200 ribu ini yang aku dapatkan. Jadi aku rasa 200 ribu ini kalau misalkan aku pakai untuk pendaftaran lomba itu kurang lebih bisa mencapai sekitar 5-6 lomba. Dan ya aku inilah salah satu trik dari aku ya teman-teman. Jadi untuk menyiapkan diri kita dalam artian untuk mengikuti sebuah kompetisi, terlebih kalau misalkan konteksnya dari dana itu sendiri, teman-teman harus siapin dananya yang kotor ya kira-kira, yang emang nggak terlalu teman-teman pikirkan gitu. Nah, dan aku tuh hitung-hitungan matematis pakai logika aku sendiri gitu Kak. Mungkin sesial-sialnya aku ataupun sejelek-jeleknya karya yang aku kirimkan, aku rasa kalau aku ikut 6 itu sesial-sialnya kalau misalkan menang 1 itu uang 200 ribuku udah jauh diganti berkali-kali lipat gitu. Jadi aku rasa yang perlu disiapkan lebih kepada caranya untuk siap sebelum memulai itu sendiri adalah ya kamu harus yakin bahwasannya gak ada yang rugi dari sebuah kompetisi. Kalau misalkan kamu kalah dari kompetisi itu sendiri, maka kamu akan mendapatkan suatu ilmu yang imaterial ya, kayak kamu harus evaluasi diri kamu sehingga kedepannya juga kamu akan jauh lebih baik lagi di kompetisi berikutnya. Tapi kalau misalkan konteksnya kamu menang, ya kamu akan mendapatkan sesuatu secara material dong. Kamu akan dapat hadiah, kamu akan dapat pujian, kamu akan dapat katakanlah novelty dari orang lain.
0: Nah, banyak plus minusnya lah ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak perhitungan juga nggak bakal maju-maju ya, gitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin Alfa mau menambahkan ada yang lain?
2: Tentang apa nih kak?
0: Tentang yang tadi, kalau misalnya paradoks harus siap sebelum memulai ini, gimana cara menyikapinya menurut pandangan kamu?
2: Oke, kalau untuk harus siap sebelum mulai, di aku tuh gimana ya? Siap sebelum mulai, harus siap. Tentunya kalau kita udah terjun, kalau kita udah nyemplung, nyebur sekalian gitu. Okay. Jadi nggak perlu harus nunggu
0: siap.
2: Bisa berenang seperti itu, bisa berenang untuk terjun ke dalam seperti itu.
1: Kalau tenggelam gimana tuh?
2: Kenapa?
1: Enggak. Kalau tenggelam gimana?
2: Kalau tenggelam tentunya kan ada penolong di sekitar kita. Oh, tentunya kan ada apa ya? Lingkaran sosial seperti itu. Ada lingkaran sosial yang merangkul kita, yang menemani kita, yang duduk berdampingan berhadapan dengan kita juga eyes to eyes gitu. Jadi secara berhadapan. Jadi tentunya kalau untuk siap siap dulu sebelumnya apa?
0: Iya, siap sebelum memulai.
2: Siap sebelum harus memulai, siap sebelum memulai. Itu dikembalikan lagi kepada teman-teman Pro 2, bagaimana apakah kondisi yang memungkinkan harus siap dulu atau belum siap, siap gak siap, atau gimana pun itu. Pokoknya dari aku, dari Alfa, semangat terus, pokoknya jangan pernah khawatir tentang apa-apa yang ada di luar sana. Tetapi pikirkanlah tentang apa yang sekiranya bisa kamu perbuat.
0: Nah,
2: seperti itu.
0: Tuh, berarti di gaspol aja dulu lah ya.
2: Betul,
0: berani
2: banget
0: dulu aja.
1: Usaha hasil mah nanti aja.
0: Nah, itu harus dicoba lah intinya. Coba dulu aja. Nah, ini aku mau tanya lagi nih, selama fase persiapan kompetisi ya Ilham sama Alfa, aspek hard skill atau soft skill nih di antara dua ini yang paling merasakan eskalasi atau peningkatan terbesar ini apa nih Ilham?
1: Oke, mungkin yang benar-benar meningkat dari diri aku itu terlebih adalah soft skill.
0: Oh, soft skillnya.
1: Karena beberapa kompetisi yang aku ikuti itu adalah karya tulis, terus sistematikanya adalah presentasi. Dan ya, aku mendapat banyak sekali inspirator dari peserta-peserta lain, dari kakak-kakak dari Undip, IPB, dan sebagainya, tentang bagaimana caranya mereka untuk melakukan presentasi. Kemudian, aku menggunakan ilmu tersebut untuk presentasi di kelas, dan kira-kiranya cara itu belum pernah terimplementasikan oleh sebelumnya gitu di kelas. Sehingga aku rasa hal ini akan sangat meningkatkan ataupun memberikan ciri khas tersendiri bagi diri aku sendiri, dan aku merasa bahwa ini adalah suatu hal yang benar-benar aku dapatkan lebih dari hadiah apapun dibandingkan dengan hadiah uang tua. Nah, hadiah untuk meningkatkan soft skill yang aku miliki itu jauh lebih berharga bagi aku.
0: Nah, karena itu jangka panjang ya sebenarnya, betul, soft skill itu ya dibandingkan uang.
1: Kita dengan punya soft skillnya kan kita bisa dapat uang suatu hari kan. Beda sekali kan. Kalau misalkan kita dapat uangnya, justru uang tersebut akan kita belikan untuk melatih soft skill kita.
0: Iya,
1: kan
0: cepat habis lah.
1: Ya, betul.
0: Kalau soft skill ini kan sebagai modal lah ya untuk kamu nanti kedepannya mencari uang. Nah, ini kalau Alfa sendiri ada pandangan lain nggak kalau selama kompetisi ini dari hard skill ataupun soft skill mana ini yang paling meningkat dari kamu?
2: Oke, kak. Aku setuju banget, 100% setuju banget sama apa yang disampaikan oleh Ilham itu tadi terkait soft skill. Namun kalau dari perspektif aku sendiri sejauh ini, dengan mengikuti berbagai macam kompetisi itu, aku justru lebih dapat banyak pengalaman, ilmu, dan tentang pengalaman ya, pengalaman dan ilmu terkait pengembangan hard skill-nya seperti itu, kak. Hard skill-nya itu contohnya lebih ke arah bagaimana aku mempergunakan kapasitas otak aku itu dalam memecahkan masalah-masalah yang sifatnya itu memerlukan logika analitis. Seperti misalnya ketika aku kan SMA IPA, kurikulum K13 revisi ya. Jadi masih ada mata pelajaran matematika peminatan seperti itu. Nah, itu di situ aku bisa lebih aktif, lebih bisa mengerjakan soal-soalnya seperti itu dengan mengikuti lomba. Sebenarnya ini enggak, aku kurang tahu ya, aku enggak tahu apakah ada hubungannya gitu dengan mengikuti lomba karya tulis sastra, karya sastra seperti itu, dengan peningkatan kemampuan akademik seperti itu. Namun kalau dari yang aku rasakan itu peningkatannya ada, terutama itu dari daya pikir dan analisis pemecahan masalah seperti itu. Jadi enggak cuman menyelesaikan angka-angka saja, tetapi kita benar-benar memahami, benar-benar hidup terjun langsung terhadap apa sih sebenarnya yang dimaksud dari setiap soal-soal yang diujikan. Seperti itu.
0: Kayak problem solvingnya mungkin ya.
2: Benar Kak, benar problem solving.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman-teman Pro 2 barengan sama Ilham dan juga Alfa. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal jeda sebentar.
2: Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Balik lagi ya di Academic Forum sore hari ini teman Pro 2 di segmen terakhir. Aku mau tanya-tanya sama Ilham dan juga Alfa ya, kalau misalnya selama mereka berkompetisi, itu kan pasti namanya kompetisi, perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah ya, gak semuanya selalu menang gitu kan, namanya juga perlombaan lah ya, gak selalu menang. Ya aku pengen tanya ke Ilham nih, kalau misalnya hasil akhir kompetisi ini gak sesuai sama ekspektasi kamu ataupun kamu kalah misalnya ya, gimana sih caranya untuk mengelola rasa kecewa itu, Ilham?
1: Oh, oke, okay. Teman-teman berdua, sebelum aku jawab, aku ingin cerita sedikit dulu ya.
0: Boleh.
1: Di balik banyak sekali kompetisi yang aku menangkan akhir-akhir ini, sebelum aku memenangkan itu, fun fact-nya aku pernah kalah selama 7 kali berturut-turut.
0: 7 kali.
1: 7 kali berturut-turut, teman-teman. Gak gimana ya? Gak kena mental gimana sih istilahnya kalau bisa.
0: Dari berapa kali lomba itu berarti? Akumulasinya.
1: Akumulasi total sekarang apa ya? 7 kali lomba yang waktu itu tuh 7 kali semuanya kalah. Kalau misalkan konteks digabungkan sama yang menang, mungkin kurang lebih aku sekarang udah ikut sekitar 17 perlombaan ya selama aku dari maba sampai sekarang. Nah, tentu dari 7 kali berturut-turut itu aku rasa sedihnya tuh bermacam-macam ya. Karena ada lomba yang emang aku sekedar ikut iseng, dan emang ada lomba yang ekspektasinya tuh aku akan menang di situ gitu, Kak. Dan yang benar-benar bikin aku sakit itu yang ekspektasinya aku akan menang di situ. Ah, easy lah ini pasti menang, ternyata enggak. Nah, apa yang aku hadapi, apa ya? Apa yang aku dapatkan dari sebuah apa ya, sebuah kekalahan itu tadi, aku juga udah bilang di segmen kedua ya teman-teman, gak ada yang rugi dari perlombaan. Kalau misalkan kalah, kamu harus evaluasi. Kalau menang, ya kamu akan dapat, ya akan dapat secara materialnya gitu. Nah, apa yang aku dapat setelah kekalahan itu, aku rasa pelajaran yang berharga bagi hidup aku ya. Pertama, aku sekarang udah benar-benar, aku menganggap diri aku sekarang itu rendah hati ya, Kak. Karena sebelumnya, sebelum aku kalah secara berturut-turut itu, angkuh, aku merasa ya, bahwasanya aku adalah orang yang angkuh, Kak. Serius. Aku
0: mengakui.
1: Ya, betul. Aku mengakui dulu aku adalah orang yang angkuh, bisa dibilang lumayan NPD ya bagaimana ya, Kak. Karena, ya gimana ya, aku ngerasa karena aku kan selama ini menang mulu ya, gak mungkin kalah gitu kan. Jadi sebelum aku lomba, rasa percaya diri aku itu terlalu tinggi sehingga merasa bahwa diri aku juga lebih tinggi dari peserta lain. Nah, ketika aku kalah, aku belajar bahwasanya di luar sana juga ada bintang-bintang yang jauh lebih bersinar daripada aku, dan ya aku harus belajar untuk tetap merendahkan diri aku, merendahkan diri hati, diri dan hati aku di sini.
0: Berarti cara mengelola emosinya ya, ya dengan cara rendah diri ya.
1: Rendah hati.
0: Rendah hati, ya, rendah diri nggak boleh ya, rendah hati. Jadi
1: salah,
0: ya, tetap harus pede, tapi jangan terlalu merendahkan ya, orang lain juga gitu. Nah kalau Alfa sendiri nih, kalau ada yang berbeda nggak dari ini cara mengelola emosinya dari Ilham?
2: Sedangkan kalau dari aku itu, untuk saat ini sih, kalau untuk prestasi di lomba seperti itu ya, itu baru satu kali aja. Seperti tadi yang udah disebutkan, yaitu menjadi finalis di lomba apa ya, karya seni lah seperti itu. Jadi waktu itu tuh lombanya tuh gak cuman dari cerita pendek aja, tapi juga dari teman-teman, bahkan sampai ada yang merilis lagu, ada yang sampai tarian seperti itu, dan sebagainya. Nah, kalau untuk sejauh ini aku lomba itu memang gak berharap untuk bisa dapat juara seperti itu. Tetapi aku lebih berpikir tentang orientasinya itu adalah apa yang bisa aku dapatkan dari perlombaan ini, sekiranya seperti itu. Jadi gak mesti harus aku harus juara seperti itu. Namun di satu sisi itu aku sering ikut apa ya, kayak bootcamp seperti itu ya. Nah itu aku sering banget dapat semacam best participant, most outstanding participant seperti itu. Itu sering banget, dan sampai sekarang pun masih sering seperti itu. Itu yang pertama itu aku dapat pas waktu tahun 2022. Sampai yang terbaru ini di apa namanya, tempat magangku secara hybrid seperti itu. Jadi aku biarpun masih semester 2, tapi tetap semangat untuk ambil internship atau magang juga, yaitu secara remote, secara hybrid seperti itu. Jadi untuk sejauh ini belum, maksudnya apa ya, nggak begitu ada kekecewaan yang terlalu mendalam, atau apa ya, sifat-sifat yang kurang baik lah seperti itu. Sejauh ini belum.
0: Oke, kalau Alfa sendiri ya, selama ini kan sering ikut kompetisi beberapa kali. Udah dapat jaringan networking yang diperoleh selama kompetisi ini apa aja nih?
2: Oke, okay. Untuk sejauh ini itu kebanyakan apa ya? Aku itu orientasinya itu kalau aku ikut suatu event, mm-hmm. apapun itu mau lomba, mau organisasi, mau itu kepanitiaan, mau itu apa sih namanya bootcamp, sebatas webinar seperti itu. Itu aku target coba buat guide 1-3 orang aja mm-hmm. seperti itu. Nah, itu hubungannya, maksudnya bukan hubungan, apa ya, merawat relasi lah seperti itu. Merawat relasinya itu sejak dari dulu tuh sampai sekarang seperti itu. Itu aku dapat banyak banget teman itu dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam kompetisi, dari berbagai macam kegiatan, aktivitas, event itu, baik itu offline, online, semua. Sampai sekarang itu masih ada berhubungan baik seperti itu, ada simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi nggak cuma tentang ilmu-ilmu yang didapatkan, tetapi juga relasi-relasi yang bermanfaat, relasi yang positif, mm-hmm. relasi yang saling support, saling membangun dari dulu sampai sekarang, masih sering kontekan, masih sering tanya-tanya kabar, saling tolong-menolong seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau Ilham sendiri nih, udah dapat networking apa aja nih, seluas apa? Karena kamu dari kecil ya kompetisi ya?
1: Wah, alhamdulillah ya kak, aku tuh kalau misalkan... mirip kayak apa kasusnya? Mm-hmm. Kalau misalkan setiap perlombaan itu aku pasti menggaitkan beberapa ya, mentargetkan beberapa orang untuk aku kenal gitu. Hmm. Contohnya kalau misalkan konteksnya perlombaan nasional, aku juga udah banyak sekali. Kemarin alhamdulillah aku dapat apa ya di nasional gitu final, dan ya aku bisa mutualan sama teman-teman dari unip-unip lain gitu. Dan aku rasa itu sangat berguna ya, karena tentunya dari mereka sampai saat ini juga banyak membantu aku. Tentu seperti aku juga ikutan lomba bareng sama mereka yang kira-kiranya itu mungkin apa ya, perlombaannya bersifat umum gitu, kayak bisa dari universitas yang berbeda. Nah, aku rasa ketika kita mendapatkan networking itu akan sangat, apa ya, itu akan memperbesar chance kita juga ke depannya untuk mengikuti perlombaan selanjutnya gitu, Kak. Mm-hmm. Untuk jawaban sebesar apa, menurut aku jawabannya sangat besar banget ya, Kak, dibandingkan ketika aku masih kecil, yang dimana konteksnya teman-temanku itu yang ya, dalam sekolah-sekolah aja ya, gitu, benar. Dalam kampung-kampung aja. Tapi sekarang melalui suatu perlombaan, melalui sebuah kompetisi, aku bisa memperluas jaringan aku. Ya kalau misalnya di Indonesia setiap pulau aku ada kenalannya sih, Kak.
0: Oh, wow, ataupun keren banget ya.
1: Alhamdulillahnya kemarin aku pernah juga di tingkat internasional, meskipun nggak menang ya, Kak, aku cuma dapat finalis doang. Dan ya aku bisa kenalan dengan orang-orang dari universitas, dari Barcelona dan sebagainya.
0: Dari luar
1: ya,
0: juga. Dan,
1: ya, aku rasa anak yang dari kampung ini juga bisa kenalan sama orang luar negeri loh.
0: Melalui kompetisi.
1: Iya, betul. Ya. Hanya okay. Dengan kompetisi.
0: Oke, okay. Pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Kalau misalnya direfleksikan ya dari seluruh proses, dari awal kompetisi sampai sekarang nih, transformasi terbesar apa nih yang paling mendefinisikan keberhasilan dalam mengupgrade kualitas diri nih? Ilham dulu boleh.
1: Oke, okay. Dalam mengupgrade kualitas diri, mm-hmm. apa yang aku dapatkan dari sebuah kompetisi adalah apa ya? Rasa emosional aku tentang bagaimana caranya pandangan aku terhadap dunia gitu, Kak. Mm-hmm. Bahwa ketika aku menyelesaikan sebuah kompetisi, pandanganku terhadap dunia dari sebelum aku dan sesudah kompetisi itu lumayan berbeda ya, Kak. Aku merasa contohnya seperti aku yang tadi, yang aku sangat tinggi hati, tinggi merasa diri aku tinggi. Aku perlu, maka perlu dijatuhkan dulu gitu, Kak. Dan kompetisi adalah apa ya, jalan yang telah menjatuhkan aku, tapi tidak hanya menjatuhkan, dia juga yang membuat aku kembali bangkit gitu. Jadi aku rasa apa yang aku dapatkan dari sebuah kompetisi yang bisa mengupgrade diri aku sendiri adalah mengubah pemikiran aku menjadi seseorang yang jauh lebih menghargai orang lain, menghargai proses dari setiap diri aku sendiri, tentang ilmu-ilmu yang aku dapatkan juga akan aku gunakan untuk di-sharing lagi kepada orang lain, sehingga aku rasa ini sangat meningkatkan value aku tentang pemahaman dan pengetahuan yang aku miliki.
0: Oke, berarti jadi cara pandang kamu nih terbuka lah ya, dari sebelum kompetisi. Betul. Dengan adanya kompetisi, kamu jadi semakin positif gitu ya bawaannya ya. Oke, kalau Alfa sendiri gimana nih?
2: Oke, jadi untuk refleksi dari kompetisi atau dari pengalaman berbagai macam kegiatan yang aku ikuti selama ini itu, ini adalah tentang, balik lagi itu tentang hard skill ya, karena aku paling banyak upgrade itu terkait hard skill itu di kompetisi seperti itu. Jadi dengan aku mengikuti kompetisi itu, aku banyak banget belajar, banyak banget mencoba memahami dari berbagai macam perspektif tentang akar masalah dari suatu permasalahan. Jadi dari suatu permasalahan itu, ternyata akar masalahnya itu bukan itu loh, bukan seperti yang kita baca dulu, maksudnya bukan yang sering diberitakan, bukan yang seperti yang telah kita ketahui seperti itu. Jadi ada banyak banget berbagai macam sudut pandang, ada berbagai pengalaman hidup seseorang atau dari berbagai macam masalah itu tuh nggak menjadi pemisahan, nggak membuat kita itu terpisahkan sebetulnya. Mm-hmm. Tapi oleh karena permasalahan itu juga kita duduk bareng, kita duduk bersama-sama berdampingan itu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi ini adalah tentang gimana cara kita berkumpul, berorganisasi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi dari situ juga terbuka wawasan aku, terkhusus itu lebih ke arah pendewasaan. Mm-hmm. Pendewasaannya itu dengan cara melihat bagaimana masalahnya di saya, di aku mm-hmm. sendiri, kemudian juga melihat masalah di orang lain. Maksudnya bukan membanding-bandingkan, mm-hmm. tetapi lebih kepada sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri kita sendiri? Sebenarnya apa sih yang terjadi oleh si A, si B, dan seterusnya? Seperti okay. itu, Kak.
0: Jadi intinya adalah dengan adanya kompetisi ini, Alfa sama Ilham jadi lebih dewasa lagi lah ya. Baik itu dari cara problem solvingnya, terus juga Ilham ini cara memandang orang lain itu seperti apa gitu. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi obrolan aku sama Ilham dan juga Alfa ya, tentang seni mengupgrade diri lewat kompetisi. Yang pastinya semoga bisa menjadi motivasi buat kamu, karena ini kaitannya bisa erat banget ya sama Hari Kebangkitan Nasional kemarin. Sebagai generasi muda kan harusnya sudah saatnya kita bangkit dari rasa malas ya, dari zona nyaman yang hidupnya gitu-gitu aja. Jadi gak ada salahnya untuk memulai sebuah kompetisi, kayak tadi Ilham sama Alfa yang udah bilang, berani dulu aja, coba dulu aja, masalah itu menang atau enggak, pada akhirnya pasti akan mendapatkan banyak plusnya kok gitu. Walaupun kamu enggak menang juga, akan ada dapat manfaat kayak seperti tadi networking juga gitu ya, ataupun soft skill kamu bisa diasah dan mental kamu juga bakal terasah juga. Abis ini bakalan masih ada di Sore Ceria ya teman Prodo, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Makasih banget buat Ilham dan juga Alfa, selamat sore.
2: Terima kasih juga,
1: selamat sore.
2: Dadah, sampai jumpa Sobat Prodo 2.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang sih kita update ya arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan sekarang kita udah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Sani di sini. Halo Kak Sani, selamat sore. Gimana nih Kak, pantauan arus lalu lintas sore hari ini, langsung aja Kak Sani.
1: Sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Serum ATC Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan untuk arus lintas pada sore ini dari simpang Tanjung. Untuk di simpang Tanjung arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus sore hari ini. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang alun-alun. Untuk sore hari ini di wilayah simpang alun-alun terdapat kegiatan demo oleh aliansi mahasiswa di Purwokerto, sehingga kami himbau kepada pengguna jalan yang akan melewati ruas tersebut untuk mengambil jalur. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Untuk sore hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas terpantau ramai, namun dari kaki simpang selatan terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Untuk sore hari ini arus lalu lintas di wilayah underpass terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang. Untuk sore hari ini di wilayah simpang Omnia arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah pasar terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kebon Dalem. Untuk sore hari ini di wilayah simpang Kebon Dalem arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Patriot. Untuk sore hari ini di wilayah simpang Patriot arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Untuk sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Untuk sore hari ini di wilayah simpang Karangluas arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karanglo. Untuk sore hari ini di wilayah simpang Karanglo arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan pada sore hari ini, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, Kak. Sama-sama.
0: Demikian info lintas sore hari ini. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro
2: Metro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru,

khas dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta. Sore ceria. Sore ceria.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya sama Feni di sini seperti biasa, seperti kemarin. Feni bakalan temenin sore-sore kamu nih ya, yang tiba-tiba hujan. Tiba-tiba aja hujan, padahal tadi siang ini panas banget teman Pro 2. Ini musim-musim kayak gini kan musim-musim rentan sakit ya, sakit flu, sakit tenggorokan. Makanya kita harus banyak-banyak jaga kesehatan, banyak minum air putih teman Pro 2, dan banyak-banyakin makan makanan sehat ya, terutama yang banyak sayur, makanan rumahan, makanan banyak sayurnya, banyak buahnya. Nah, berkaitan sama makanan-makanan sehat, karena musimnya yang tidak menentu ini ya, kadang-kadang hujan, tiba-tiba panas gitu kan. Aku jadi pengen tanya nih sama kamu teman Pro 2, kamu nih suka sayuran atau buah apa sih gitu kan? Dari berbagai banyak macam sayuran ya, dan juga buah yang biasa kita temui, ataupun sayuran buah-buah impor gitu. Aku pengen tahu kamu paling suka nih sayur atau buah apa. Boleh banget langsung sharing ya, komen-komen, join sama aku di sore ceria hari ini ke WhatsAppnya Pro 2 di 081327312222, duanya 4 kali, atau bisa langsung ke Instagram story-nya Pro 2 ya. Udah aku bikin Instagram story di @rri_pro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok ya, mungkin setelah maghrib mungkin ya teman Pro 2. Nah, langsung aja cus nih, sebelum aku bacain komen-komen dari kalian, aku bakal kasih satu lagu dulu nih. Mungkin hujan-hujan gini kalau galau udah biasa ya. Sekarang aku bakalan kasih kamu lagu, enaknya joget-joget aja deh daripada galau-galau kan. Galau mulu nih, ada dari Penta Boys nih, pokoknya joget.

ngomongin tentang sayur ya. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir ataupun suka ya makan sayuran mentah gitu, belum dimasak tapi udah pengen cepet-cepet dimakan aja gitu, kayak misalnya wortel gitu kan, biasanya ada yang suka nyemil-nyemilin gitu kan, ataupun tomat, timun gitu ya. Ternyata ya teman-teman berdua, ini aku punya informasi kalau misalnya enggak semua sayur ini kalau dimakan mentah ini selalu paling sehat. Karena ada beberapa sayuran yang justru jadi lebih bergizi nih setelah dimasak. Kenapa? Contohnya salah satunya adalah tomat ya. Ada 5 jenis sayuran yang sebenarnya ini lebih bergizi setelah kamu dimasak gitu. Jadi yang pertama ini adalah tomat, karena setelah dipanaskan kandungan likopen atau antioksidan di dalam tomat ini jadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi bagus buat kesehatan jantung juga. Terus yang kedua adalah wortel. Kalau wortel ini dikukus ataupun dipanggang ya, jadi beta karotennya ini bakalan lebih maksimal diserap tubuh dan baik untuk kesehatan mata kamu nih, apalagi yang punya minusnya tinggi ya. Terus selain itu ada bayam juga yang lebih oke dimasak sebentar supaya zat besi dan juga kalsiumnya ini lebih gampang diserap. Jadi mungkin direbus ya kalau bayam ya. Begitu juga jamur dan terong yang kandungan antioksidannya ini meningkat setelah dimasak. Tapi ingat ya teman-teman produk, bukan berarti sayuran mentah ini nggak sehat. Kuncinya tetap di cara gimana kamu mengolahnya. Hindari masak terlalu lama supaya nutrisinya ini tetap terjaga. Jadi jangan kelamaan masaknya dan juga jangan terlalu banyak bumbu-bumbu tambahannya juga. Itu bakalan bikin nutrisi di dalam sayuran yang kamu makan itu bakalan berkurang. Jadi mulai sekarang gak perlu lagi makan sayur mateng ya. Yang penting tetap rutin konsumsi sayur setiap harinya biar badan kamu sehat, apalagi di musim-musim pancaroba kayak gini, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas gitu kan.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah, La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan, dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sona'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman produa, kita bakal lanjut ya. Sekarang udah banyak yang join nih di WhatsApp dan juga Instagramnya produa terkait dengan sayur dan buah favorit kamu apa sih nih. Udah ada Nandita yang cepet banget, gercep banget nih langsung komen ya di WhatsApp. Kata Nandita, sayur semua suka sih, tapi yang paling disuka sayur brokoli sama kangkung karena enak aja. Kenapa bisa suka sayur? Karena makanan, karena Nandita ini sering makan makanan yang aneh-aneh gitu. Jadi untuk penyeimbang, dia suka makan sayur dan juga buah. Nah kalau buahnya sendiri nih ya, katanya sih pir sama semangka karena banyak airnya, segar diminum, nggak perlu dimasukin kulkas, udah segar. Terus kalau buah-buahan di jus paling suka itu alpukat manis dan enak lagi kalau di jus. Kalau bisa request alpukat kosongan aja, nggak pakai gula kalau mau dingin. Nah ini gimana, aku jadi pesen, ini bukan tukang jus buah ya Nandita, ini aku lagi tanya-tanya nih, ini bukan tukang jus buah nih ya, ini panjang banget, malah request jus, minta alpukat manis, minta alpukat nggak pakai gula, mau dingin gitu. Nah ini nanti kita gak usah bacain lah ya, ini karena kita bukan tukang jus ya teman berdua. Jadi Nandita tuh intinya paling suka brokoli, kangkung, sama buahnya pir semangka. Nah kalau aku sendiri ya teman berdua, ini gak beda jauh sama Nandita, karena aku juga suka brokoli. Aku suka banget sayuran brokoli nih. Jadi kalau brokoli aku gak suka yang dianeh-anehin ya, palingan direbus-rebus aja, terus nanti baru side dishnya nih yang kayak telur apa gitu kan, diorak-arik atau masakan sayuran lain. Tapi kalau untuk brokolinya sendiri nih, harus banget dimakan direbus doang, jadi gak pakai apa-apa lagi nih, enak banget teman berdua. Jadi tapi brokoli ini harus pinter-pinter untuk bersihin sayurannya ya teman produa, karena di brokoli ini kan kadang suka ada ulat-ulat gitu kan. Nah, jadi biar bersih dan higienis aja, jadi nutrisinya juga tetap tercukupi. Nah sekarang ada dari Banjarnegara nih, ada Nuriyah yang katanya suka jeruk, kayak akan vitamin C, baik untuk sistem imun. Bener nih, di saat cuaca yang gak menentu ini, kadang hujan, kadang panas nih, paling bener untuk meningkatkan sistem imun kita ya makan yang sayur dan buah yang mengandung vitamin C, salah satunya adalah jeruk nih kayak Nuriyah. Nah buat kamu mungkin suka sayur ataupun buah lainnya ya, boleh banget langsung komen ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, 2-nya 4 kali, atau ke IG-nya Pro 2 juga bisa, ke @RRI Pro 2 PWT ya teman Pro 2. Aku tunggu sampai jam 7 malam. Cus ngeng, nanti aku juga bakalan live TikTok.

0: 0857-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya. Tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
2: Let's go.
1: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
3: Jangan berhenti bergerak.
1: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
4: Ku petik bintang.
1: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

tadi aku udah kasih info ya ke kamu teman Pro2 tentang sayuran yang lebih sehat kalau misalnya dimakan, dimasak dulu bukan mentah-mentah gitu ya. Sekarang dari buah nih, karena biar tubuh ini tetap fit dan penuh energi ya teman Pro2, jadi harus selain makan sayur harus makan buah-buahan yang cukup juga. Jangan lupa cukupi kebutuhan vitamin B di saat musim-musim yang pancaroba kayak gini biar tubuh kamu ini tetap fit. Selain dari daging atau telur ya, ternyata vitamin B ini bisa juga didapat dari buah-buahan loh. Contohnya pisang yang kaya vitamin B6 buat bantu metabolisme dan menjaga stamina kamu. Ada juga alpukat yang mengandung vitamin B5, B6 dan folat plus lemak sehat yang bikin kenyang lebih lama. Jadi ini cocok banget ya makan alpukat kalau kamu mungkin yang lagi mengurangi berat badan gitu ya, diet kayak aku ya, diet rencana doang. Boleh nih dimasukin alpukat, masukin ke dalam list makanan kamu sehari-hari ya ini, karena adanya lemak sehat ini bikin kenyang kamu lebih lama. Ada vitamin B5, B6 nya juga loh. Terus kalau mau yang seger-seger nih ya, ada jeruk dan juga semangka yang juga punya vitamin B yang baik untuk tubuh sekaligus bantu hidrasi tubuh kamu. Terus ada juga mangga dan kiwi yang gak kalah keren karena bantu bisa menjaga energi dan juga kesehatan kulit kamu. Nah jadi bukan cuman yang buat ciwi-ciwi ataupun cowok-cowok ya, sama aja. Ini bukan merawat kulit ini bukan cuman dari luar aja, dari skincare yang kamu beli atau perawatan di klinik ya, tapi juga bisa dengan perawatan dari dalam tubuh. Memakan buah-buahan nih, contohnya adalah mangga dan kiwi karena dia mengandung vitamin B juga yang bagus nih buat kesehatan kulit. Selain itu ada delima dan juga pepaya yang mengandung vitamin B yang baik untuk metabolisme dan juga pembentukan sel tubuh. Jadi gak ada alasan males lagi ya untuk makan buah sama Pro2. Selain enak dan seger, manfaatnya juga ternyata banyak banget buat kesehatan tubuh kita. Mulai dari apa tadi, kesehatan kulit ya, terus habis itu juga bisa buat diet karena bikin kenyang lebih lama. Terus untuk metabolisme dan juga menjaga stamina nih, pokoknya paket komplit makan buah yang banyak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Berteriak, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

aku bakalan bacain yang udah join di TikToknya Pro 2 ya. Ini aku baru aja mulai live-nya, ini udah banyak juga yang langsung join-join dan komen-komen sayur dan buah favoritnya apa sih nih. Aku bacain, aku sama-sama dulu kali ya. Yang udah join nih ada Fatur Rohman, ada Hilda, ada Gilang, dan juga ada Irfan Alfiansyah, ada Caca. Terus ada Rizky Jalur Langit, ada siapa lagi nih, ada Konte Landung juga, pokoknya banyak, ada Ruby Jen ya. Ini kalau misalnya Fatur Rohman sendiri katanya semua sayur suka, dan buah kesukaanku pisang sama jeruk. Bagus tuh, jeruk kan tinggi vitamin C ya, jadi pas banget kalau di musim-musim pancaroba yang kayak gini, memang harus banyak makan dan minum yang mengandung vitamin C nih untuk imun tubuh. Nih kalau siapa nih, ada Rizky Jalur Langit, ini sukanya sayur bening, kalau buahnya buah semangka. Semangka juga cocok banget nih kalau dimakan siang-siang pas lagi panas ya, seger-seger karena mengandung banyak air yang bisa menghidrasi tubuh kamu, tenggorokan kamu. Jadi gak usah makan atau minuman yang kemasan-kemasan lah, udah makan semangka aja, itu banyak cairannya, jadi gampang ini, gampang terhidrasi gitu, gak bakalan sakit tenggorokan lagi. Terus ada juga nih dari Hilda, kalau Hilda ini suka brokoli, wortel, jamur, dan juga pakcoy. Kalau buahnya di Hilda sukanya mangga, melon, naga, jeruk, apel, pir. Wow, banyak ya ini ya di ini nih, diborong semua sama Hilda nih. Oke lah, nanti aku bakalan lanjutin baca lagi ya yang join di WhatsAppnya Pro 2 ataupun di IG dan juga TikToknya Live Pro 2. Boleh banget buat kamu yang mau join, aku tunggu sampai jam 7 aja karena abis itu kan ada MLC ya. Jadi langsung aja cus ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-31-2222, 24 kali, atau ke Instagram dan TikToknya Pro 2, boleh banget di @rriPro2PWT.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita lanjut lagi ya bacain yang udah join nih. Banyak banget nih ternyata yang udah join. Sekarang kita mungkin bacain yang dari WA dulu ya. Ada dari Sumenep nih Afif yang katanya sawi bayam pakis paling suka nih. Alasannya banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik bagi tubuh kita, Kak. Nah, benar nih, ada sawi, ada bayam, ada pakis nih. Lengkap pokoknya, ada sayur hijau ya. Dari TikTok nih juga udah banyak banget yang join nih. Ada Gunawan yang katanya enggak ada yang favorit karena semuanya masuk gitu. Apa aja masuklah di gaspol. Ada juga dari Trio nih yang suka kacang panjang sama nanas kalau buahnya. Oke. Ada Fazi Van Persie juga yang katanya doyan sayur labu siam dicampur tahu enak pol. Kata, duh jadi lapar nih. Aku juga suka banget nih sayur labu siam kalau dimakan sama nasi anget nih. Apalagi cuacanya dingin-dingin gini, ini enak banget nih. Apalagi dicampur gorengan ya side dishnya. Aduh jadi ngiler nih ngomongin makanan. Padahal tadinya pengennya makan bahas-bahas makanan sehat ya sayur gitu sama buah. Tapi lama-lama malah jadi lapar. Udahlah teman berdua kita nanti bakal lanjut lagi ya. Baca-bacain yang belum masuk mungkin ya. Sekalian prepare untuk nanti ada MLC. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala pening. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Pro 2, sayang banget ya udah hampir jam 7, gak kerasa dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul tentang sayur dan buah favoritnya apa sih gitu kan, sama malah makin melebar bahas makanan favorit ya tadi ya. Aku juga udah kasih informasi menarik banget tadi kan buat kamu tentang sayur dan buah juga. Tadi ya udah ada Academic Forum juga, tapi sayang banget aku harus udahin sore ceria hari ini ya, karena abis ini seperti biasa bakalan ada Music Live Chat. Ada Meli Mono di MLC hari ini ya, tetap stay tune terus di Pro 2 karena abis MLC masih lanjut lagi di Jaga Malam ada Aris abis itu. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku Feni pamit undur diri. See

pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edit Tama, nemenin lo di malam hari ini teman pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 101.05. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: baik Edit, alhamdulillah
1: luar
0: sehat,
1: biasa.
0: Baik, selalu menyenangkan.
1: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
0: Wajib.
1: Oh itu wajib ya?
0: Wajib.
1: Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
0: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
1: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
1: 2 gelas
0: gitu.
1: Ya, benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
0: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
1: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
0: Iya.
1: Langsung espresso gitu tuh.
0: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
1: Oh, iya,
0: kan
1: bener.
0: Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
1: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
0: sama
1: doang
0: sekali.
1: Ya?
0: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
1: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kameli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
0: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ngejar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yerity 5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
1: Okay.
0: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke. Benar.
0: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget, itu setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada
1: 6
0: kayaknya.
1: Wow, iya, itu karena ya udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda lagi.
1: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin

0: bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
1: Betul.
0: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul, ya. Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau beat dulu kan harus ke studio.
1: Bener.
0: Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya
0: banget,
1: kan,
0: benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
0: ya,
1: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
2: Yeay, halo.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
2: Tanggal 29 April.
1: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
2: Masih fresh. Belum sebulan
1: berarti. Belum sebulan, belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
2: Berapa ya, aku lupa ya. 11 ya.
1: Wow.
2: Lupa nih.
1: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
1: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
2: Iya sih. Gitu.
1: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
2: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
1: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
2: Pasangannya betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
2: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Alright. Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
2: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya, yeah, benar sih.
2: Jadi memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
2: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih.
2: Iya kan?
1: tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
2: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
2: Gas, betul.
1: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
2: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
1: Jadi
2: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
2: ya buat nyanyi. Sibuk recording, take vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
2: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
2: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
2: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Yang paling berani
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries.
1: Aries geng gitu. Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan
0: sih. Iya bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, lagi dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: itu. Proud banget pakainya tuh pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP, SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Gak pernah ngerti artis tuh apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu. dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget. Gokil.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang, kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible enggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
2: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
1: Benar.
2: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
1: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya lihat nanti lah gimana ke depannya ya.
2: Ya, harus serius banget, harus.
1: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Kayak salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
2: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
2: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
2: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
2: Wajib.
1: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
2: Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
2: Amin.
1: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
2: Pamit juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye, thank you.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026 di Pro2 FM Purwokerto ya. Dan kali ini Timnas Kanada bersiap menghadapi sengitnya Piala Dunia 2026. Berbekal tampil di hadapan publik sendiri, Les Rogers ini jelas menjadi ancaman serius bagi pesaingnya di grup B. Dan berikut kita ikuti rubrik Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.
3: Timnas sepak bola Kanada bersiap menghadapi sengitnya Piala Dunia 2026. Berbekal tampil di hadapan publik sendiri, Lerus jelas menjadi ancaman serius bagi pesaingnya di grup B. Kehadiran sosok Jesse Marsh sebagai juru racik turut membantu perkembangan skuad Kanada. Pengalamannya menangani sejumlah klub Eropa seperti RB Salzburg, RB Leipzig hingga Leeds United menjadi modal tersendiri bagi tim berlambang daun maple ini. Di tengah optimisme tersebut, Kanada juga dibayangi persoalan cedera yang menimpa bek sekaligus kapten mereka, Alfonso Davies. Pemain milik Bayern Munich itu mengalami cedera hamstring menjelang Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuat peluang tampilnya Davies pada laga awal turnamen masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, Kanada belum sepenuhnya kehilangan harapan. Davies disebut masih berpeluang bergabung bersama skuad jika proses pemulihannya berjalan sesuai rencana. Bayern Munich bahkan dikabarkan akan memantau ketat perkembangan sang pemain sebelum memberikan izin tampil bersama negaranya di ajang Piala Dunia. Kehadiran Davies sendiri dinilai sangat penting, mengingat perannya sebagai motor serangan sekaligus pemain dengan pengalaman internasional paling matang di skuad Kanada. Apabila Davies belum tampil maksimal, perhatian publik Kanada akan tertuju pada ketajaman Jonathan David di lini depan. Penyerang yang digadang-gadang menjadi tumpuan baru Lerouche itu diperkirakan bakal memegang peranan besar selama turnamen berlangsung. Jonathan David tampil konsisten dalam beberapa musim terakhir dan dianggap mampu menjadi pembeda bagi Kanada. Kecepatan, penyelesaian akhir, serta kemampuannya membuka ruang membuatnya menjadi sosok ideal untuk memimpin lini serang. Bersama pemain-pemain seperti Kyle Larin dan Stephen Eustachio, David diharapkan mampu menjaga daya saing Kanada menghadapi lawan-lawan berat di fase grup. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman dari sejumlah pemain senior, Kanada bertekad menciptakan kejutan di rumah sendiri. Kondisi Alfonso Davies hingga mendekati laga perdana diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sejauh mana langkah Lerouche di Piala Dunia 2026.
2: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam info Gema Piala Dunia 2026 di Pro 2. Dan kamu bisa simak informasi-informasi ya, mulai dari pagi sampai malam hari, teman Pro 2, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan lagi sehat-sehat aja ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga lekas sembuh teman Pro2. Nah, kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12, nanti ada Just Music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Tapi di sesi pertama ini nanti kita bakal ngebahas tentang dunia film, teman Pro2. Nanti lanjut lagi di sesi kedua dari jam 9 sampai jam 11 itu ada Jaga Malam juga, nanti obrolan sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam-malam. Teman berdua dunia film ya, makin berkembang aja. Dan kali ini ada satu film animasi atau film kartun gitu kan. Ini asalnya dari Rusia sana ya, yaitu adalah Masha and the Bear. Jadi ada yang namanya Oleg Kuzovkov, ini kreator Masha and the Bear ya, lagi nyiapin film panjang perdana yang ditargetin kelar itu tahun 2028. Dan gak cuma satu ya, proyek sequelnya juga udah mulai digodok ini teman berdua. Wah mantep nih, udah ada sequelnya aja ya. Dan produksi ini diurus sama studio barunya, yaitu studio MIM. Ya setelah Kuzovkov ini dapat balik kendali kreatif dari Animacord ya, maksudnya dapat hak atau lisensinya kembali teman berdua. Dan film ini bakal jadi awal baru dengan visi dan juga gaya komedi yang lebih fresh, beda dari versi serial lamanya gitu ya. Dan tentunya ini menjadi hal yang dinanti-nantikan ya, mengingat dua ikon ya, seorang gadis kecil dan juga beruang gitu. Ini bakal menjadi tontonan yang menarik untuk keluarga kalau kamu punya keponakan gitu kan. Kayaknya oke juga kalau misalkan filmnya nanti udah rilis, diajak nonton bareng gitu ya, bakal seru banget teman berdua.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: malam-malam.
1: Ada sesuatu yang menarik teman Pro 2, sekarang tuh banyak banget ya festival-festival film pendek yang memang akhirnya terekspos ya. Kalau zaman dulu itu kan ya lumayan susah ya, karena media sosial zaman dulu tuh belum semasif zaman sekarang gitu. Dan kali ini ada sebuah festival yaitu Lawang Sewu Short Film Festival 2026. Ini resmi meluncur di gedung Old The Trap di Kota Lama Semarang ya. Dan sebagai wadah kreativitas anak muda dalam memproduksi film pendek bertema budaya lokal gitu. Dan acara hasil kolaborasi Forum Wartawan Balai Kota atau Forwako dan Pemkop Semarang ini ternyata jadi ajang unjuk gigi gitu buat pelajar terus sinias juga untuk memperkenalkan wajah kota lewat karya visual. Selain fokus pada dunia sinema gitu ya, jadi ada juga momentum ini untuk menyoroti gitu penguatan program prioritas seperti ketahanan pangan, terus ada lingkungan, pemanfaatan dana bantuan tiap RT untuk pemberdayaan masyarakat maksudnya gitu teman berdua. Dan ini menurutku menarik banget gitu ya. Karena kalau di lingkup Bardimas Cakep sendiri sebenarnya ada gitu kan, salah satu festival, kalau gak salah aku lupa namanya teman berdua, tapi ada itu dari Purbalingga gitu kan. Jadi di sana tuh ada kayak semacam festival film pendek gitu yang di mana karya-karyanya itu asli dari buatan anak lokal ini Bardimas Cakep gitu teman Pro 2, dan khususnya di Purbalingga ya. Dan beberapa kali mereka juga mengadakan kayak semacam pemutaran film itu di kecamatan-kecamatan yang ada di Bardimas Cakep ya. Termasuk mungkin pernah mampir ke kecamatan kamu mungkin teman Pro 2, dan menurutku itu seru banget. Mudah-mudahan bisa terus berkembang. Kapan ya bisa mampir ke Pro 2 ya? Nanti ngobrol-ngobrol bareng gitu teman Pro 2, sharing-sharing kayaknya bakal menjadi sesuatu yang seru juga kayaknya ya. Kapan-kapan deh ya. Coba kalau ada kesempatan gitu kita bisa ngobrol bareng di mungkin di Pro 2 Community juga bisa gitu kan, terkait dengan dunia film.

0: jangan pesimis terhadap negeri ini. Jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit! Saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

0: ему самое.
1: Радио ФМ. Прокарта.
2: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
5: Ada satu film teman berdua, film pendek yang berjudul Fatherland or a Bull Named Yanto ya. Jadi garapan sutradara Berthold Wahyudi ini sukses sabet penghargaan Canal Award di ajang bergengsi di Cannes Critics Week 2026 di Prancis, teman berdua. Beuh, keren ya. Pencapaian ini gokil banget loh teman berdua, soalnya film ini tuh berhasil nyisihin atau menyingkirkan seribuan karya dari 106 negara yang masuk meja seleksi. Keren banget kan? Ceritanya ini berlatar di Yogyakarta gitu, fokus ke sosok yang namanya Yanto. Wih, Yanto terkenal ya. Halo Yanto, terkenal loh Yanto. Pemuda blasteran Jerman Indonesia yang lagi nemuin adiknya gitu, bukannya reuni manis. Si Yanto ini malah kena tamparan realita soal krisis identitas ya, gara-gara ngerasa asing di lingkungannya sendiri gitu. Beda sama adeknya yang memang udah luas berbaur sama warga lokal ya. Dan isu soal rasa memiliki dan kegalauan jadi orang campuran ini dikemas dengan apik lewat hasil kolaborasi Aftershen Kreatif Indonesia bareng Mad Film asal Jerman ya. Ya walaupun statusnya koproduksi internasional teman berdua, tapi mayoritas krunya itu asli anak bangsa, dan seluruh proses syutingnya totalitas dilakuin di Jogja. Wah, keren ya. Dan prestasi ini jadi bukti kalau cerita lokal dengan isu yang personal terus yang dalam banget gitu ya, ini bisa banget dapat panggung di level dunia. Nah, makanya buat anak-anak muda yang ada di Indonesia, dimanapun kamu yang dengerin ini ya, tetap semangat berkarya teman berdua. Kalau kita mau berkreatif gitu kan, terus belajar, kemudian mau berkompetisi, bersaing secara sehat, pasti pasti ada kesempatan buat kamu ya untuk bisa berprestasi di tempat dimanapun itu dan apapun yang itu yang sedang kamu kerjakan, selama konteksnya hal positif tentunya di sini ya. Semangat terus buat anak muda Indonesia.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
2: Semua tantangan.
0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

So buat kamu teman berdua yang mungkin kamu pengen banget bisa berkembang di dunia film gitu, ataupun mungkin kamu seorang content creator dan lain sebagainya, tetap semangat ya. Dan kita nanti bakal masuk di sesi kedua Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Nanti kita ada di obrolan sebelum tidur, dan aku juga bakal live di TikToknya Produ. Oke, sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin music director Produ ada Siska Gurnia. Thank you buat Siska Gurnia. Dan buat teman Produ, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: malam-malam.
1: Ya, teman bro dua, jadi malam hari ini aku sebenarnya udah bikin topik bahasan gitu ya. Dan topik bahasannya tuh ada di story-nya bro dua. Aku yakin kamu udah pada ngeliat ya. Boleh ikutan join melalui WhatsApp-nya bro dua ya. Jadi temanya ngebahas tentang minuman apa ya kan? Minuman apa yang paling ampuh meredakan bapil versi kamu, teman bro dua? Oke. Yang mau ikutan join boleh melalui WhatsApp-nya bro dua 081327312222, bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2ppt dan juga nanti aku bakal live di TikTok-nya bro dua ya, 9:30 ya teman bro dua. Coba aku sapa dulu deh yang udah masuk nih. Ikutan komentar ada Dika katanya. Kalau aku sih tetap jahe geprek kasih madu dikit. Beuh, langsung plong tenggorokan parah. Dan ini satu resep mungkin ya. Yang memang menjadi resep turun-temurun gitu kan. Jahe geprek itu emang ya gimana ya, itu kan rempah-rempah ya teman berdua, bisa menghangatkan tubuh juga. Oke, thank you buat Dika yang udah ikutan komentar ya. Buat teman-teman pro 2 yang mau komentar, masih aku tunggu sampai nanti kelar 11:00.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

0: ambiar di Produa. Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam.
0: Produa apa? Jangan galau malam-malam.
2: Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan kali ini kita lagi ngebahas tentang apa minuman paling ampuh meredakan babil versi kamu ya. Ada Rizka katanya, air kelapa hijau yang masih murni sih itu gila banget. Itu mah booster alami paling ngeri kalau lagi babil. Oh gitu ya, aku sih kayaknya belum pernah nyoba ya. Boleh deh kapan-kapan buat ngebooster badan ya, kita minumnya air kelapa hijau. Tapi yang murni ya, tapi kan seringnya dicampur gula itu. Jangan ya. Ada Kevin katanya, lemon hangat campur madu sih fix, no debat. Segernya dapat, sehat dapat. Itu gila sih, ampuhnya parah katanya. Oke, thank you buat Kevin ya. Buat teman Produa yang mau ikutan join ya, boleh banget melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt. Dan sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Produa. Kamu yang mau ikutan join boleh ya, ada di sana ya. Ada di Produa FM Purwokerto gitu. Di TikTok tinggal cari aja teman Produa.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak? Setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2, sekarang aku udah live di TikToknya Pro 2. Buat kamu yang mau ikutan join di sana, boleh banget ya. Coba aku sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join ya. Oke, ada siapa ini? Ada Hansel, ada Izwan, Siti Hari, Home Sweet, ada Asri, ada Mas Bay, Triwayuni, halo. Ada Awal Budi dan teman-teman yang lainnya ya. Thank you ya. Ada Mas Denny ya, Mas Denny Trio. Ada ND Fox ya. Mas Izwan juga thank you banget loh udah gabung di sini ya. Oke. Okay. Dan ya buat teman Pro 2 yang mau ikutan join boleh banget. Malam hari ini kita lagi ngomongin soal minuman favorit kamu ya yang ampuh buat meredakan bapil kalau misalkan kamu lagi kondisinya kurang enak badan gitu. Ada yang lagi kurang enak badan kayaknya ada ya, lagi banyak. Mas Tommy itu lagi kurang enak badan. Ada Tiara nih, coba aku baca dulu. Tiara, coba deh Kak, rebusan serai plus jahe anget-anget. Itu emang gak strong tapi manjur banget buat usir bapil gitu. Ini bisa ngebantu ya. Rata-rata memang minuman-minuman kayak rempah gitu ya teman Bro 2. Serai sama jahe itu bisa menghangatkan badan gitu. Terus menambah apa namanya ya, kalau secara penelitian medisnya sih aku gak tahu ya teman berdua, tapi kayaknya bisa rempah-rempah itu bisa menambah kayak semacam daya tahan tubuh gitu gak sih? Yang pasti menghangatkan tubuh ya teman berdua, jadi tenggorokannya lumayan ya, terus kamu bisa tidur juga dengan lebih nyenyak dibandingkan misalkan tidak minum apa-apa gitu ya. Oke, thank you buat ikutan di obrolan malam hari ini, bisa melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram dan juga di live TikToknya Pro 2.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam-malam. Teman Pro 2 lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Wah, udah banyak banget yang ikut di live TikToknya Pro 2. Ada Mas Bae, Mas Awal Budi, Dapur Isu, Hansel, Kakak Asti, Gatot Koco, Fatur Rahman, ada Denny Trio, ada Azza Diraca, ada Alifa Fania, ada Caca juga. Ya, thank you ya teman-teman yang udah ikutan join ya. Kita lagi ngomongin soal minuman favorit kamu yang paling ampuh ngeredain bapil. Kalau misalkan kamu lagi bapil, teman Pro 2, tadi katanya ada yang kunyit ya, kunyit pakai madu juga. Terus ada juga beberapa yang menyebutkan air jahe gitu, teman berdua. Tapi kalau misalkan di negara sana gitu kan, di negaranya Naruto, serai sama jahe itu harganya mahal ya. Kalau di Indonesia ya masih kejangkau lah, teman berdua. Ada Raka katanya, kalau aku biasanya jeruk peres anget murni tanpa gula, sedep bener di leher langsung enteng. Oke, bisa ya. Jeruk bisa, tapi kalau misalkan kamu punya asam lambung ya cukup berbahaya ya minum jeruk murni ya, teman-teman. Terus ada Nabila, teh tawar anget yang super pekat plus peresan jeruk nipis. Wah gila sih, langsung kering itu ingus. Oh gitu ya. Emang orang tuh beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang pakai obat, segala obat adalah teh anget ya. Bisa ya seperti itu. Thank you buat Nabila ya, sehat-sehat selalu. Buat teman Pro 2 yang lagi kurang enak badan, sehat selalu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. Kita lagi ngomongin tentang minuman apa yang menurut kamu ampuh ketika kamu lagi bapil gitu, teman berdua. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada siapa ini? Oh, ternyata sudah banyak yang ngantri. Ini harus dibacain, teman berdua. Kalau enggak aku bisa dikomplain ya. Ada Bimo katanya, air putih hangat aja yang banyak, konsisten minumnya. Simple tapi ngeri khasiatnya buat badan. Oke. Jadi minuman air putih itu maksudnya air bening gitu yang hangat kali ya. Gitu kalau kata Bimo. Ada Zahra, kalau aku rebusan jahe, kunyit, sama lada hitam dikit. Rasanya unik tapi ampuh banget. Ini gokil sih kalau menurut aku. Oh gitu ya. Kalau misalkan pakai lada hitam sih aku belum pernah coba ya. Mungkin lada hitam itu untuk menghangatkan badan juga ya, teman pro 2. Kalau dari jahenya, kunyitnya jelas. Ini kunyit salah satu rempah yang bisa apa ya istilahnya, kayak menyembuhkan peradangan gitulah ya kan, sebagai antibiotik juga gitu. Jahe untuk menghangatkan badan. Nah, kalau lada hitam itu biasanya itu dia hangatnya di badan, bukan di tenggorokan ya. Kalau jahe itu di tenggorokan. Kalau badan ya masih bisa hangat tapi enggak terlalu gitu. Aku malah jadi kayak sok tahu ya, kayak dokter ya. Oke, thank you buat Zahra, sehat-sehat terus ya. Buat teman-teman Pro 2 yang mau ikutan di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget ya. Aku ada di sana bareng teman-teman Pro 2 yang lainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
3: Semua tanpa

0: malam-malam.
1: Ya teman-teman, berdua ada siapa lagi yang udah ikutan join? Ada Andra katanya, teh kayu manis, anget-anget kuku sih, nyaman banget di badan ya. Langsung bisa tidur nyenyak kakak. Oke, ya ini jadi minuman favoritnya si Raka ya. Dan selanjutnya di belakangnya ada siapa lagi nih teman berdua? Tadi mana ya? Andra maksudnya, ya salah sebut nama ya teman berdua karena ini udah numpuk banget. Ada Vero, andalanku kencur di parut terus ambil airnya, tambahin madu dikit, tradisional tapi gokil banget buat bapil kakak. Oke, thank you buat Vero ya. Buat teman-teman yang ikutan live di TikToknya Praduga, makasih banget ya. Ada Kak Nandita juga, Wahyu, ada Sai Dapur, Isu, terus ada Kakak Asti, Fatur Rahman, dan lain-lainnya. Thank you semuanya.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: malam-malam.
1: Oke teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya? Coba aku baca nih. Wah, ternyata ada Vivi di Banyumas. Kalau aku biasanya minum air rebusan jahe aja kak, biar anget badannya, gak dicampur yang lain-lain. Oke, seperti itu ya Vivi ya. Sehat selalu buat Vivi. Terus di belakangnya ada Nandita ya, katanya versi aku sih minumannya susu madu telur jahe. WK belinya di super-super, sebut merek. Ya gitulah ya. Thank you buat Nandita, sehat selalu ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join juga masih aku tunggu di live TikToknya Pro 2.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Makan secukupnya aja, gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Kurang Perlu Dua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi Tuan Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Tuan Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: secukupnya aja. Gak baik makan berlebihan. Kolesterol.
1: Iya, iya, aku tahu. Bawel.
2: Kalau dengar Idul Adha, yang langsung kepikiran biasanya sate, gulai, atau kumpul keluarga, ya kan? Tapi sebenarnya Idul Adha punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar makan daging kurban. Hari raya ini ngajarin kita tentang keikhlasan dan berbagi. Tentang bagaimana belajar mendahulukan hal yang lebih penting dan rela memberi untuk orang lain. Di zaman sekarang, berkurban juga bisa dalam bentuk sederhana. Misalnya, nyisihin uang jajan buat bantu teman, meluangkan waktu buat keluarga, atau belajar ikhlas saat harus mengalah demi kebaikan bersama. Idul Adha juga jadi pengingat kalau masih banyak orang di sekitar kita yang butuh perhatian. Kadang, kebahagiaan kecil yang kita bagikan bisa berarti besar buat orang lain. Jadi, yuk rayakan Idul Adha bukan cuma dengan makanan enak, tapi juga dengan hati yang lebih peduli dan penuh rasa syukur. Selamat Idul Adha. Semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih baik, dan lebih peduli sesama.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
4: Pro 2 FM, Purwakarta.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10,

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: 081-327-3122.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Disiaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nela, Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Universitas Harapan Bangsa atau UHB Purwokerto terus memperkuat pengembangan akademik dengan membuka 3 program studi baru sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan industri global. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
1: Universitas Harapan Bangsa UHB Purwokerto terus memperkuat pengembangan akademik dengan membuka 3 program studi baru sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan industri global. Rektor UHB Purwokerto, Dr. Yuris Tri Naili, mengatakan penambahan program studi tersebut merupakan bagian dari transformasi kampus yang kini mulai beradaptasi dengan era digital dan kecerdasan buatan. Adapun 3 program studi baru yang dibuka pada tahun ini, yaitu S1 Pariwisata, Bisnis Digital, serta Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Kehadiran prodi ini diharapkan dapat memperluas pilihan pendidikan sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Yuris di kampus UHB 1 Jalan Raden Patah Purwokerto menjelaskan, UHB yang sebelumnya dikenal sebagai kampus kesehatan kini berkembang menjadi universitas multidisiplin. Namun demikian, bidang kesehatan tetap menjadi identitas utama dalam pengembangan kampus.
2: Anak-anak zaman sekarang ya, kita lihat apa sih yang anak-anak zaman sekarang, mereka pasti AI. Apa sekarang yang nggak pakai AI semuanya? Sekarang menulis tulisan pun sudah gampang, semuanya ada. Mendesain aja ada Gemini. Iya, mendesain semuanya bisa. Nah di situ pasti anak-anak perlu ilmunya, pasti penasaran. Nah disitulah maka kita bikin prodi yang berhubungan dengan digital, yaitu bisnis digital dan teknologi robotika dan kesehatan. Apalagi bisnis digital, kan anak-anak juga sekarang mana sih kita belanja nggak online? Kita semua belanja pasti serba online. Nah disitulah kita ajarin ilmunya, teorinya.
1: Sementara itu, Kepala Unit Inovasi dan Luaran UHB, Insinyur Purwono, menyebut UHB tengah mengarah kepada konsep World Class Entrepreneurship University. UHB juga telah menjalin kolaborasi internasional dengan berbagai pihak seperti dari Jepang, Thailand, hingga Malaysia. Selain itu, kampus ini tengah membangun sejumlah startup sebagai bagian implementasi kewirausahaan digital, di antaranya Revosel Book, Hong Kong Paramafis, dan Red Tenik.
3: UHB itu visi-misinya adalah World Class Entrepreneurship University, makanya kami ada startup ya Bu ya, dan inovasi-inovasi yang kami kembangkan. Jadi kami sudah juga kolaborasi dengan internasional Bapak ya, dari Jepang, Thailand, juga Malaysia ya Bu ya. Jadi memang arahnya tuh kita tetap levelnya internasional juga Bapak. Nah seperti itu dah, salah satu entrepreneurship-nya adalah kami me-create startup ya Bu tahun ini, dan program-programnya seperti saya jelaskan tadi ada.
1: Saat ini UHB Purwokerto memiliki sekitar 3.000 mahasiswa dengan 15 program studi. Setiap tahunnya mahasiswa UHB melaksanakan program magang di Jepang. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Demi informasi yang bisa dihadirkan, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi
1: 99 Produa FM, Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Guten Morgen ya. Pagi-pagi yang pastinya kita masuk dari Jumat ya, teman Produa. Menyambut weekend, ya elah. Pokoknya pagi ini temenin sama aku Elsa ya. Yang pastinya bakal temenin kamu sampai jam 10 untuk sepada pastinya. Nah, ini biasanya tuh kalau menuju weekend atau waktu-waktu senggang gitu ya, kadang tuh suka buka media sosial, scrolling ya, atau belanja nggak tuh. Sering terjadi ya. Tapi seberapa sering sih kamu belanja online tahun berdua? Bolehlah kasih tahu ya. Sering banget atau sering aja atau malah justru sangat-sangat jarang gitu ya. Biasanya belanja apa? Apakah perintilan-perintilan juga kamu beli di online? Boleh kasih tahu ya. Itu bakal aku bahas di pagi ini. Gabung berapa di Instagram @produa_pwt atau juga di WhatsApp boleh banget 081-327-31-2222. Yang pastinya nanti aku bakal ada live TikTok juga, jadi jangan lupa di follow ya @RRIPRODUAPWT. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Lomba Sihir dengan Ribuan Memori and Jadi Song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dipermasalahkan nih, Bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, Bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih. Radio FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang baru aja gabung ya. Di suasana paginya Purwokerto tuh sejuk ya, karena semalam itu hujan ya, dari kemarin sore ya sampai malam tuh hujan. Apakah tempat kamu hujan juga tahun baru 2? Jadi hawanya tuh sejuk, dingin gitu ya. Padahal kemarin juga siangnya tuh panas banget. Terus beberapa hari juga memang panas ya tahun baru 2. Jadi ini jadi penyejuk ya. Semoga bikin suasana lebih adem ya. Nah, kali ini aku bakal update dulu dengan satu yang menarik ya, Tolvera 2. Jadi, ada konser The Weeknd. Kan kemarin udah sempat rame ya dikabarkan akhirnya The Weeknd tuh bakal konser tunggal ya di Indonesia. Nah, ternyata waktu itu pas pre-sale juga langsung sold out ya. Nah, untuk general sale-nya juga ini kan kemarin ya tanggal 21 ya, di hari Kamis banget, ini udah open untuk general sale ya tahun baru 2 untuk konsernya The Weeknd di Jakarta. Itu juga rame banget ya, dan ludes gitu di 1 jam setelah dibuka ya untuk seluruh kategori. Apalagi yang tribun, wih, rame banget pada pengen beli ya tahun baru 2, karena emang ini udah ditunggu-tunggu banget ya. Jadi masih ada beberapa kategori yang tersedia, karena konsernya kan akan berlangsung selama 2 hari ya, di tanggal 26 dan 27 September nanti bakal ada di JIS ya tahun baru 2. Nah, untuk kategori-kategori yang ada ini yang lumayan ya, VIP-nya masih ada, tribunnya juga masih ada gitu ya. Tapi emang seantusias itu buat menyapa Abel Tesfaye ya, karena emang waktu itu kan udah lama banget ya. Digadang-gadang dari 2024 sih sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya juga dia tuh pernah datang ke Indonesia di 2018. Waktu itu jadi headliner ya, atau penampil utama di DWP. Waktu itu di Bali ya tahun baru 2. Wah, akhirnya sekarang nanti di September itu bakal konser tunggal. So, kita tunggu aja ya. Sambil nunggu aku pengen puterin lagu legend Indonesia dulu ya. Tadi mungkin kamu udah denger intronya, ada Andre and the Backbone Sempurna. Thank you.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Di era yang serba gampang ya teman Pro 2, termasuk buat belanja-belanji ya kan. Sekarang mah belanja dari rumah juga udah bisa ya, belanja online. Nah ini kan rame banget ya, tapi seberapa sering sih kamu belanja online teman Pro 2? Kalau aku ya, aku personal kalau belanja online sekarang sih udah gak terlalu sering ya. Dulu pas awal-awal mungkin sering, kayaknya hampir tiap bulan tuh pasti ada check out ya. Tapi kalau sekarang enggak sih, bahkan jarang banget sih aku check out sekarang ya. Kayaknya kalau kepepet banget baru beli gitu. Jadi gak yang sesering itu, ataupun di tanggal kembar. Dulu kan suka nunggu-nunggu tanggal kembar ya, karena kan pasti ada promo gratis ongkir, diskon, pokoknya banyak promo-promo lah ya Tenpro 2. Nah tapi kalau aku sekarang udah gak tergiur sih. Kenapa? Karena harus lebih bijak dalam belanja online ya. Karena emang kadang kalau misalnya kita tergiur sama yang lucu-lucu, waduh tahu-tahu boncos ya. Emang sih mungkin harganya tuh sekitar murah-murah lah ya, 10.000, 5.000 mungkin. Tapi berapa kali check out tuh, sama aja ya sebenarnya kita ngeluarin duit banyak ya. Waduh. Aku udah tobat dari kebiasaan lama itu ya. Nah, sekarang aku mau sahabat-sahabat tahun berdua yang udah sharing juga. Halo, ada dari Pipiu. Hai. Katanya dulu sering, sekarang udah jarang banget ya. Tapi kalau belanja online sih biasanya beli skincare sama barang lucu yang sebenarnya gak terlalu penting. Nah, ini kamu adalah korban ya kayak aku dulu ya. Waduh. Tapi untung sekarang udah jarang banget ya. Kayaknya kamu udah mulai sadar, aku juga soalnya. Apalagi buat beli barang-barang yang gak terlalu penting ya. Emang sih kita excited pas belinya, pas datang unboxing seru. Tapi lama-lama boring juga karena sebenarnya gak terlalu penting di kehidupan kamu gitu ya. Terus juga ada Mbak Nuria. Halo, selamat pagi Mbak. Nah kalau Mbak Nur ini kadang-kadang kalau lagi ada promo, okay. Biasanya beli tumbler, kalau enggak baju buat anak. Emang ya, anak itu nomor satu ya pasti. Jadi skala prioritas ya kalau bisa belanja online juga, termasuk beli baju. Wah lucu sekali. Terima kasih Mbak Nur ya. Aku juga tim-tim yang memanfaatkan promo ya. Jadi enggak yang asal beli, kecuali kepepet ya udah mau enggak mau harus beli. Tapi kalau misalnya bisa ditunda pas lagi ada promo, ya udah baru deh. Thank you Mbak Nur ya. Dan yang pasti buat kamu tahun perduan, nanti aku bakal sapa-sapa. Jadi buat kamu terus hanggi di sini ya. Aku masih bakal temenin kamu di Spada.

Alright, nomor 2, kali ini akan aku update dulu ya untuk perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Kita mulai dari Banyumas. Hari ini diprediksi udara kabur ya dengan suhunya 24 sampai 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk Cilacap dengan udara kabur, suhunya juga sama ya 24 sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk Purbalingga, hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar di 23 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk Banjarnegara, ini diprediksi udara kabur dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk Kebumen, Taman Pradua juga diprediksi udara kabur dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, pagi ini kita akan dengarkan langsung dari operator CS yang sudah terhubung. Kali ini ada Mas Gilang. Selamat pagi, Mas Gilang.
4: Selamat pagi, Mbak Elsa.
3: Oke, kira-kira pagi ini di Jumat pagi ini situasi kondisi lalu lintasnya seperti apa, Mas? Silahkan.
4: Iya, terima kasih. Kami di sini akan melaporkan ya situasi dan kondisi arus lalu lintas pada Jumat pagi hari ini di beberapa persimpangan ada di perkotaan Purwokerto, dan ini langsung ya kami laporkan dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kalau saya rasakan ya ini di luar kantor kelihatannya masih ada beberapa yang berkabut bahkan ya, dan juga mungkin masih teduh, mungkin juga Mbak Elsa merasakan di luar studio ya, dan seperti pantauan kami juga ini ada beberapa persimpangan yang memang juga cukup teduh untuk saat ini cuacanya, mungkin karena bekas turunnya hujan semalam ataupun dini hari tadi ya, sehingga untuk arus untuk cuaca pada pagi hari ini masih cukup teduh. Dan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini juga cukup bervariasi ya, ada yang lancar, ada yang ramai di beberapa titik. Ini seperti kami langsung memantau di titik barat perkotaan Purwokerto ya, di luar perkotaan Purwokerto ini di Simpang Karang Luas kami pantau cukup ramai pada pagi hari ini. Kendaraan dari utara dan selatan ini ada karena pengaturan apil atau lampu merahnya memang ada fase yang dibarengkan ya untuk laju kendaraannya atau waktu hijaunya. Cukup ramai kami lihat di monitor, dan dari arah Kadibarang atau dari arah barat ini juga cukup panjang untuk antrian kendaraan pada pagi hari ini di Simpang Empat Karang Luas. Kemudian untuk jenis kendaraannya juga cukup lebih bervariasi daripada yang ada di tengah perkotaan Purwokerto ya. Di Simpang Karang Luas ini ada kendaraan barang maupun kendaraan angkutan yang juga melintas di Simpang Empat Karang Luas ini. Namun untuk kondisi arus lalu lintasnya, meskipun volume lalu lintasnya cukup tinggi pada pagi hari ini di Simpang Empat Karang Luas, tidak terjadi potensi konflik yang berlebihan maupun penumpukan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup